kita menang undian, kita diberikan mobil, kita dihargai. Kita melakukan apa, kita dihargai. Kalau dihargai Allah kayak apa? Pernah tahu kisahnya di Alkitab, Yesus pernah memberikan satu kisah, ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ketika orang itu diberi 5 talenta, jawab si bapak apa? Masih ingat? Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Lebih enak mana sih coba? Kita kalau mendapatkan situasi gini lebih suka mana? Misal saya ngomong ke Pak Heri. Pak Heri, saya mau ngasih Pak Heri iPhone 12. Meskipun dalam mimpi. Sama saya mengatakan terima kasih kepada Pak Heri. Pak Heri kira-kira nangkapnya itu lebih menjanjikan yang mana, lebih enak mana coba? Yang satu kelihatan mata iPhone 12 bisa dipakai untuk apa, broadcast Grace Alone gitu ya. Wah, luar biasa. Dapat sesuatu fisik bisa dipajang kan? Piagam bisa dipajang, piala bisa dipajang, itu penghormatan manusia. Kalau dihormati Allah, kalau bahasa Yunani-nya itu JKTE gitu ya. Apa ya JKTE itu? Ternyata cuman gitu tok. Ternyata cuma dihargai, kamu hambaku yang setia. Loh, kok cuma gitu? Mau yang mana? Kalau cuma dihargai, hai hambaku yang setia, kira-kira bisa dipajang di rumah enggak? Enggak bisa kan? Kalau dapat piagam, dapat piala, dapat penghargaan dari manusia, bisa enggak dipajang? Oh, bisa sekali. Lalu kita lebih senang dihormati siapa? Manusia atau Allah? Di sini kita belajar ada dua, manusia, Allah, ada dua. Berarti ada pertentangan. Ketika kita mau dihormati manusia, berarti kita tidak dihormati Allah. Yesus sendiri bilang apa di Lukas 16 ayat 15b? Sebab apa yang dikagumi manusia diapain oleh Allah? Dikagumi oleh manusia, dibenci oleh Allah kan? Ada enggak jalan tengah? Jingjai lah, enggak apa-apa lah, separuh-separuh lah, 50-50. Ya, dikagumi manusia boleh, dikagumi Allah boleh. Bisa? Enggak bisa. Dikagumi, kalau kamu, jika kita pengen dikagumi manusia, justru itu dibenci Allah. Tapi jangan ekstrim juga ya. Mendengar khotbah ini kemudian kita keluar dari gereja, wah ada orang salah, teman kita salah, kita serang pakai ayat Alkitab. Jangan seperti itu ya. Jangan menganggap bahwa, wah yang penting aku disukai oleh Allah, dikagumi oleh Allah, maka aku menyerang semua orang. Itu juga salah. Tapi yang intinya adalah ketika kita mau, pingin disukai oleh Allah, maka kita harus menerima konsekuensinya. Bayar harga, yaitu dibenci oleh manusia. Kalau kita mau dikagumi manusia, otomatis konsekuensinya dibenci oleh Allah. Sebagai ilustrasi misalnya, saya mengalami sendiri, saya pernah kuliah di sebuah kampus swasta di Surabaya, jurusan sastra Inggris. Tapi jangan tanya Inggris ke saya, karena medok saudara, gak enak. Nah kalau orang sastra Inggris, karena saya orang Kristen, saya reform, saya percaya namanya mandat budaya. Mandat budaya itu artinya apa? Iman Kristen bukan cuma sekedar di gereja. Iman Kristen juga memberikan dampak kepada apa? Politik, ekonomi, pendidikan, sastra, dan sebagainya. Nah, ketika saya memahami seperti itu, maka ketika saya kuliah sastra Inggris, dan di dalam satu mata kuliah, saya mencoba presentasi dengan menyebutkan kekristenan di dalamnya. Mengintegrasikan iman dengan mata kuliah yang saya ambil. Dan tahukah Bapak, Ibu, Saudara, dosen Kristen yang mengaku diri melayani di sebuah gereja, bilang apa ke saya? Agama dan sains tidak ada hubungannya. Kristen? Yes. Melayani? Yes. Bilangnya apa? Agama dan sains tidak ada hubungannya. Apakah saya kemudian ciut? Tidak. Di presentasi berikutnya, saya tetap mengintegrasikan iman Kristen dan mata kuliah saya. Dan apa yang terjadi? Dosen memuji? Enggak. Sampai saya bikin skripsi pun, saya tetap ada unsur Kristen. Saya tidak mengatakan cuman sekedar Yesus nampang doang ya, enggak ya. Tapi konsep kekristenan itu masuk. Dipuji dosen, dihargai dosen, enggak loh. Penting enggak itu sebenarnya? Enggak juga. Buat apa kita dihargai dosen, dihargai manusia? Tapi Allah tidak pernah menghargai kita. Iman Kristen bicara mengenai apa? Iman Kristen bicara mengenai apa yang Allah hargai, bukan apa yang manusia hargai.
apa yang menjadi refleksi kita pada hari ini? Tadi kita belajar Kristus adalah tokoh viral. Tokoh viral, dicari-cari orang Yahudi sama non-Yahudi. Tetapi Kristus tidak pernah mendefinisikan kemuliaan Kristus dengan caranya dunia. Tetapi dengan cara apa? Menggenapkan kehendak Bapa, mati di atas kayu salib. Dan sebagai murid Kristus, kita pun juga harus mengikut dia, menggenapkan kehendak Allah, dan mengorbankan diri kita untuk menghasilkan buah. Apa yang menjadi respon kita pada hari ini? Sudahkah kita melayani Kristus? Sudahkah kita mengikut Kristus terlebih dahulu? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kembali kami diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menegur kami, yang mengajar kami, memimpin kami supaya kami boleh terus-menerus mengikut Engkau, melayani Engkau dengan kesungguhan, dengan berfokus kepada panggilan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, mungkin dari tampak luar kami tidak memiliki motivasi yang buruk, tetapi di dalam hati kami, kami seringkali mendukakan hati-Mu. Kami suka menampilkan apa yang baik di depan orang supaya kami tidak dihina, tetapi seringkali di dalam hati kami, kami seringkali mendukakan hati-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan ketika kami melayani tidak dengan sungguh, tidak dengan hati yang murni, tidak dengan motivasi yang murni, dengan tujuan yang murni. Ampuni segala dosa kami dan mampukan kami, kami yang sudah belajar teologi, kami yang sudah banyak mendengarkan khotbah, banyak belajar buku. Biarlah kami sendiri bukan hanya tahu banyak, tetapi kami juga terjun melayani Tuhan. Ajar kami bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah, tapi kami juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami renungkan pada hari ini, dan itu boleh menjadi dampak dalam kehidupan kami. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang makna ditemani. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak Gunawan, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah materi yang pernah saya bawakan dalam ceramah yang berjudul Aku Hanya Minta Ditemani. Dan pada dasarnya yang akan kita bahas adalah perbedaan makna ditemani pada pria dan wanita. Sebab yang akan kita ungkapkan adalah ternyata meskipun katanya sama, ditemani, toh artinya tidak sama. Nah, ini yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara suami dan istri, dan ya menimbulkan masalah juga dalam pernikahan.
0: Ya, mungkin yang banyak kita pikirkan itu kan masalah sesuatu masalah yang sepele gitu aja, Pak Pol, ya. Hanya ditemani gitu, hanya didampingi dan sebagainya. Apakah itu punya makna tersendiri gitu, baik mau pria maupun wanita itu?
1: Sebetulnya memang ada perbedaan makna, Pak Gunawan, antara wanita dan pria. Yang akan saya paparkan sekurang-kurangnya ada tiga, Pak Gunawan. Yang pertama adalah bagi wanita, ya. Waktu wanita berkata aku ingin ditemani, sebetulnya yang dimaksud olehnya adalah aku ingin dikenal. Wanita ingin suaminya mengenal dia, sehingga apa yang ada dalam pikirannya sudah bisa terbaca oleh si suami. Sebelum dia mengatakannya sudah bisa direka oleh si suami. Terjadilah perubahan pada wajahnya, diketahui oleh si suami. Nah, pengenalan yang dalam seperti itu tuh membuat wanita merasa dia didampingi, dia bersama dengan suaminya. Jadi kalau kita putar situasinya, kalau si suami tidak memberikan ya komentar yang menunjukkan dia mengetahui, dia mengenal kondisi istrinya, nah itu membuat si istri merasa suaminya itu jauh darinya, tidak bersama dengannya, tidak berdampingan dengannya. Nah, jadi makna pertama ya bagi wanita ditemani itu atau didampingi berarti dikenal dengan mendalam.
0: Jadi perbincangan ini memang kita fokuskan pada hubungan suami istri gitu, Pak Pol, ya?
1: Betul, betul. Secara khusus memang kita akan fokuskan pada hubungan suami istri.
0: Iya, tetapi pengenalan itu kan membutuhkan waktu lama gitu, Pak Pol. Artinya si suami ini dituntut lebih banyak menemani atau mendampingi istrinya.
1: Iya, jadi memang pada saat-saat suami di rumah atau suami itu bersama dengan si istri, sudah tentu akan harus ada waktu yang diberikan kepada si istri agar si suami itu bisa mengenal istrinya, ya.
0: Iya, tetapi apakah cukup dengan mengenal itu aja gitu, Bapak?
1: Saya kira ada yang lainnya lagi, Pak Gunawan. Makna berikutnya lagi adalah dikasihi, ya. Waktu wanita berkata aku ingin didampingi, aku ingin ditemani, itu juga berarti aku ingin dikasihi. Nah, sebagaimana pernah saya ungkapkan sebelumnya dulu, ternyata dikasihi itu tidaklah berdiri sendiri ya dalam kevakuman atau kekosongan. Kita itu tuh tahu bahwa kita dikasihi kalau kita melihat bahwa pasangan kita memperlakukan kita berbeda daripada dia memperlakukan orang lain. Dia menempatkan kita secara khusus ya, secara spesial. Dia membuat kita merasakan jelas bahwa kita itu adalah yang paling utama baginya. Nah, jadi waktu wanita berkata kepada suaminya, aku ingin ditemani, aku ingin didampingi olehmu, itu berarti ya aku ingin dikasihi. Dikasihi sedemikian spesialnya sehingga dia merasakan tidak ada lagi di dalam hati si suami orang lain yang sepenting dan seindah dia.
0: Tetapi apakah itu tidak membutuhkan ungkapan lewat kata-kata gitu, Pak Pol?
1: Saya kira tindakan-tindakan langsung ya melalui kata-kata sudah tentu harus. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi masalah, Pak Gunawan. Sebagian pria berkata saya sudah mengasihi kok istri saya dalam hati saya dan tidak perlu saya ungkapkan. Saya bekerja, saya bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan itu sudah cukup. Saya kira sudah tentu itu baik, ya. namun betapa lebih indahnya kalau kasih itu juga dinyatakan melalui kata-kata ya. Seperti aku mengasihimu, engkau adalah orang yang penting sekali bagiku, tidak ada orang lain dalam hidupku selain engkau dan sebagainya. Nah, kalau diucapkan secara berkala ya sekali-sekali, hal itu akan berdampak besar pada kehidupan seorang wanita.
0: Ya, selain dikenali dan dikasihi Pak Paul, apakah mungkin ada tuntutan lain itu di dalam diri si istri dengan minta ditemani itu Pak Paul?
1: Yang lainnya lagi adalah aku ingin ditemani, itu berarti aku ingin diperhatikan. Wanita menginginkan suaminya memperhatikannya secara fisik ya, jasmania. Misalkan dia memakai baju yang baru ya, dia akan sangat mengharapkan suaminya bisa ya melihat bahwa dia memakai baju yang baru, bahwa waktu dia misalkan ya mengubah gaya rambutnya, mode rambutnya, suaminya bisa memberikan komentar juga kepadanya. Nah, perubahan sedikit ya pada penampilannya kemudian bisa dilihat oleh si suami, itu menandakan dia diperhatikan. Dia bukanlah seperti patung di rumah, seperti pajangan di rumah yang setelah berada dalam rumah kita beberapa waktu kita tak lagi memberikan perhatian padanya. Nah, istri ingin sekali mendapatkan perhatian seperti itu dari suami. Nah, kadang-kadang saya kok ya mengakui ini yang kita kaum-kaum pria ini nih suka lalai ya. Kita anggap ya biasa saja, buat apa saya komentari. Tapi hal-hal itu penting bagi wanita. Dia senang mendengar kata-kata si suami yang menunjukkan bahwa suami itu tuh memperhatikan dirinya, sehingga perubahan-perubahan sekecil apapun bisa diketahui oleh suaminya.
0: Ya memang kadang-kadang kalau istri baru potong rambut segala macam itu kadang-kadang gak terlihat gitu Pak Paul.
1: Nah itu yang kadang-kadang ya kita ini pria memang melihat dengan global ya Pak Gunawan, jadi kurang melihat secara mendetail. Nah akhirnya si istri bisa lama-lama beranggapan, kok saya ini nih seperti ya pajangan di rumah, kok tidak dilihat lagi, sampai berdebu dan sebagainya. Nah, penting sekali suami itu memberikan tanggapan-tanggapan kepada istrinya.
0: Iya. Bagaimana dengan perlindungan itu Pak Paul? Apakah dengan minta didampingi itu berarti istri minta dilindungi gitu?
1: Saya kira itu juga termaktub ya Pak Gunawan. Jadi wanita menghendaki ya, suami mengayominya, memberikan rasa aman untuknya. Nah, itu sudah tentu ya termaktub dalam makna aku ingin didampingi atau ditemani.
0: Iya. Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan seperti itu, seperti tadi Pak Paul katakan, kita para pria ini biasanya kurang bisa memberikan hal itu. Apakah ada dampak yang negatif gitu Pak Paul kalau sampai itu tidak terpenuhi?
1: Biasanya kalau wanita tidak mendapatkan ya pemenuhan kebutuhannya itu, ya dia akan merasa kosong ya. Artinya dia seolah-olah kehilangan pegangan dalam hidupnya. Maka kita bisa melihat Pak Gunawan, wanita atau istri yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhannya ini, dia tidak merasakan dia itu tuh dikenal oleh suaminya, dia tidak merasakan bahwa suaminya mengasihinya, dia tidak merasakan suaminya memperhatikannya atau diayomi oleh suaminya, nah dia akan merasa kosong ya. Jadi kita melihat kekosongan pada hidupnya. Kita akan melihat seorang wanita yang seolah-olah ya hanya menjalani hidup hari lepas hari, tapi tidak mempunyai bobot ya yang membuatnya berjalan menapaki hidup ini nih. Benar-benar kosong. Tidak ada lagi arah dalam hidupnya.
0: Iya, kalau kita tadi Pak Paul sudah sampaikan akan kebutuhan-kebutuhan seorang istri ditemani suaminya, apakah seorang suami ya, tentu kan punya juga kebutuhan seperti itu Pak Paul?
1: Tepat sekali Pak Gunawan. Dan ternyata ya tidak sama ya maknanya bagi para suami ini. Yang pertama ya misalkan ya, bagi suami minta ditemani atau didampingi itu berarti ya dia menginginkan istrinya di rumah. Ini mungkin kedengaran konvensional atau kuno ya, tapi saya yakin kebanyakan suami menghendaki istrinya di rumah, terutama waktu dia pulang kerja. Memang ada yang ya harus kerja ya, harus kerja lebih terlambat pulangnya dan sebagainya karena tuntutan ekonomi. Tapi kalau tidak ada tuntutan ekonomi, saya kira ya kebanyakan pria sebetulnya lebih senang kalau istrinya di rumah sewaktu dia pulang dari kerja. Kenapa? Sebab ya bagi dia penting ada orang di rumah, ada istrinya di rumah. Dia tidak begitu nyaman ya menjumpai rumah yang kosong, dan dia harus di rumah 1-2 jam sebelum akhirnya istrinya pulang. Nah itu hal yang memang tidak menyenangkan. Nah maka ada sebagian suami, karena dia harus berdiam sendirian di rumah sejam dua jam sebelum istrinya pulang, akhirnya ya dia memutuskan dia pun akan pergi, meskipun dia seharusnya sudah bisa pulang. Tapi daripada di rumah tanpa istri, ya dia mendingan keluyuran dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ya makna didampingi atau ditemani bagi pria, ya secara harafiah berarti ada orang di rumah.
0: Ya, itu mungkin menimbulkan kenyamanan tersendiri itu karena dia memang ingin berjumpa dengan istrinya gitu, Pak Pol ya.
1: Betul, ya ini dalam pengertian memang relasi mereka ya baik ya. Sudah tentu kalau relasinya buruk, ya dia juga akan susah ya kalau sering-sering bertengkar di rumah. Tapi meskipun ya hubungannya tidak terlalu baik pun ya, sesungguhnya tetap sama. Pria kalau pulang ke rumah, dia menginginkan ada istrinya. Atau misalkan pada hari Minggu, waktunya dia di rumah, tidak bekerja, dia akan senang sekali kalau istrinya pun juga di rumah. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi ya, si istri repot, ada kegiatan di sini, di sana, dan harus pergi meninggalkan rumah. Ya mungkin sekali suami nggak berkata apa-apa, dia berkata nggak apa-apa untuk kamu supaya bisa terlibat dalam kegiatan sosial atau gerejawi. Namun tetap di lubuk hatinya dia mengharapkan sebetulnya istrinya itu di rumah.
0: Apakah itu suatu kebutuhan bahwa nanti kalau dia di rumah, kalau istrinya di rumah itu bisa melayani dia gitu, artinya menyiapkan bajunya atau menyiapkan air mandinya atau apa, Pak Pol?
1: Sebagian pria masih mengharapkan hal-hal yang bersifat mendetail seperti itu, tapi saya kira kebanyakan pria pada masa kini tidak lagi ya terlalu mengharapkan istri yang menyiapkan baju dan sebagainya. Sudah tentu ya sebagian besar pria masih mengharapkan istrinya misalkan memasak dan sebagainya. Tapi pada umumnya ya selain dari memasak, ya suami-suami itu ya cukup puas kalau ya istrinya di rumah, bisa ada ya misalnya ya pembicaraan lah, ngobrol lah dan sebagainya, nonton televisi bersama lah. Tapi seenggak-enggaknya ya ada istrinya di rumah. Salah satu kebutuhan suami sebetulnya berkaitan juga dengan soal anak, karena suami atau ayah biasanya kewalahan ya mengurus anak tanpa adanya ibu atau istri di rumah. Jadi salah satu ya motivasi kenapa kok dia menginginkan istrinya di rumah, ya salah satunya untuk bisa menangani anak-anak.
0: Iya, tapi ada juga suami itu yang mengharapkan istrinya itu yang membukakan pintu rumahnya itu kalau dia pulang, Pak Pol.
1: Ada juga yang seperti itu ya, yang memang mengklakson dari luar, istrinya harus bukakan pintu. Saya kira hal-hal seperti itu sebetulnya ya tidak perlu. Kalau dia sendiri bisa buka pintu, ya kenapa bukan dia sendiri saja yang buka pintu ya. Kan orang di rumah mungkin lagi ada kesibukan lain, harus tergopoh-gopoh keluar. Ya jadi saya kira jangan sampai ya suami menjadikan istri itu seperti pelayannya ya.
0: Apakah ada kebutuhan yang lain, Pak Pol, dengan si suami ini minta ditemani istrinya?
1: Yang lainnya lagi adalah suami itu tuh mengharapkan istri bisa memahami pikirannya. Nah ini salah satu hal yang penting, Pak Gunawan. Saya sering mendengar komentar dari pria yang berkata, saya tidak bisa bicara dengan istri saya sebab tidak nyambung. Nah daripada tidak nyambung, nanti akhirnya saya harus menjelas-jelaskan, ya mendingan tidak usah bicara. Nah jadi waktu suami berkata, aku ingin didampingi, aku ingin ditemani, nah itu juga berarti ya, aku ingin kau bisa memahami ya bahasanya, terminologinya, mungkin juga konteks pembicaraannya, lapangan kerja dan sebagainya. Nah itu menolong sekali. Maka sebisanya ya istri juga mengikuti perkembangan di luar atau perkembangan pekerjaan suaminya sedikit banyak ya, sehingga waktu suami bicara dia bisa mengerti. Nah kalau misalkan sampai dalam pembicaraan dia tidak mengerti apa yang dibicarakan si suami, saran saya daripada langsung dipotong dan ditanya, ini apa artinya, ini aku gak ngerti, ini kenapa bisa begini. Nah itu bisa membuat ya si suami jengkel juga ya bicara dengan istrinya. Jadi saran saya ya biarkan suaminya bercerita dulu, dengarkan saja. Sebab biasanya ya memang yang diminta oleh suami itu, istrinya ya mendengarkan, mungkin ya dia lagi menceritakan problemnya atau apa. Nah nanti setelah selesai berbicara sudah lebih lega, nah barulah si istri bisa bertanya, tadi engkau mengatakan ini, saya kurang mengerti, bisa gak jelaskan lagi ininya. Nah jadi setelah dia selesai baru ya istri bertanya kalau ada yang kurang jelas.
0: Iya, dalam hal ini ada suatu perbedaan dengan yang istri tadi yang minta dikenali secara fisik, Pak Pol ya?
1: Iya, kalau sebetulnya saya dikenali itu ya mendalam ya, mengerti perasaannya itu tuh. Bagi wanita memang yang lebih penting adalah perasaannya itu dikenali oleh si,
0: kalau
1: si suami.
0: Kalau si suami tadi pikirannya.
1: Ide-idenya, betul. Ya. Terminologinya lah, kenapa dia berpikir begini, mau berindah begini. Nah, kalau bagi wanita yang lebih penting dikenali adalah perasaannya. Dia lagi kesel, dia lagi capek, ya, dia lagi nggak mood ngomong dan sebagainya. Nah, itu penting sekali suami bisa mengerti, mengenali perasaan-perasaan tersebut.
0: Ya, tapi kalau si suami itu bukan seorang yang suka bicara, Pak Pol, ya. Apakah si istri itu bisa mengerti arah pikiran atau pola pikiran dari suaminya?
1: Kadang-kadang itu masalah itu dalam keluarga, Pak Gunawan. Nah, ya sudah tentu kita nggak bisa membuat si suami menjadi orang yang tiba-tiba bawel, ya, kalau memang dasarnya pendiam. Jadi ada baiknya ya istri yang menemukan waktunya yang tepat untuk suami bisa berbicara, kemudian ya langsung dengan metode bertanya, bagaimana ini atau apa yang terjadi atau apa dan sebagainya. Nah, nanti suami ya tolong ya jawab dengan baik-baik, jangan sampai harus menjawab dengan jengkel.
0: Ya, tapi ada siswa, ada suami itu yang justru kalau ditanya-tanya gitu malah enggak senang gitu, Pak.
1: Nah, kalau begitu ya istri bisa bertanya kepada suaminya, bagaimanakah supaya bisa terjadi dialog ya antara kita. Mungkin cara aku bertanya kurang tepat, seperti apakah cara yang tepat supaya engkau bisa menyambut ya pertanyaanku dan sebagainya. Nah, jadi itu salah satu cara ya untuk menjembatani masalah ini. Namun memang salah satu kebutuhan pria yang juga berkaitan dengan ditemani ini adalah pria itu tidak suka diganggu, itu betul Pak Gunawan. Karena itulah kalau wanita memang nanyanya dan kurang tepat waktunya, itu pria jadinya ya rasa terganggu ya. Dia ingin bisa menyortir dulu ya pemikiran-pemikirannya. Kalau wanita bisa langsung mengeluarkan pikirannya meskipun belum terolah, belum menjadi sesuatu yang rapi ya. Kalau pria susah itu tuh, langsung ya mengeluarkan pikirannya, perasaannya secara langsung tanpa mengolahnya. Jadi pria kebanyakan kalau ada masalah atau apa, memang dia ingin berdiam diri sejenak. Berdiam diri ya sudah tentu enggak mendiamkan istrinya. Jadi bisa juga ya si suami berkata, mohon untuk saat ini saya minta jangan ditanya dulu, saya lagi memikirkan sesuatu, nanti saya akan beritahukan kamu apa itu yang sedang saya pikirkan. Nah, dengan cara begitu si istri dapat jaminan bahwa ya sekarang ini suaminya tidak berbicara, tapi nanti dia akan berbicara, sehingga ada komunikasi. Dan sekaligus si suami pun tidak merasa ya didorong, dipaksa, diganggu untuk berbicara sekarang juga.
0: Ya, tetapi itu juga Pak Pol, tergantung masalahnya gitu, Pak Pol. Ya, kalau yang mengganggu pikiran kita itu sebagai suami itu, yang kita tahu bahwa itu salah kita gitu. Nah, saya itu khususnya itu enggak senang kalau istri itu mengejar terus, kok bisa sampai salah, apa yang menyebabkan salah, itu enggak senang. Saya hanya mau stop, saya tahu ini salah, akibatnya seperti ini, sudahlah, gitu.
1: Saya kira bukan hanya Pak Gunawan, tapi saya dan sebagian besar pria memang mempunyai reaksi yang sama ya, bahwa kita memang berpikir praktis ya. Kita ini pria ini berpikirnya ya, ini telah terjadi, ya udah saya sudah ketahui apa duduk masalahnya, saya pelajari bagaimana mencegah supaya jangan terulang kembali. Udah, kita tutup buku begitu. Sebab itulah pola pikir pria pada umumnya ya, praktis sekali dan memang bersifat global. Nah, wanita memang ya lebih berorientasi pada detail, dia ingin tahu lebih banyak apanya yang menjadi masalah dan sebagainya. Dan itu yang membuat kita akhirnya pria merasa dipersalahkan dan dikorek-korek lagi ya untuk hal yang memang gak menyenangkan kita. Saran saya, ya kita sebagai pria bisa berkata kepada istri kita, bisa gak saya jelaskan nanti? Saya sekarang tidak lagi mau bicara soal itu, tapi saya akan jelaskan, ya, mungkin nanti malam atau besok saya akan jelaskan semuanya kepadamu. Nah, nanti pada hari yang telah kita janjikan itu, ya kita ngomong baik-baik, kita bisa beritahu dia, mohon kamu dengarkan dulu ya, saya nggak mau kamu di tengah percakapan saya, memotong saya, menanyakan saya kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, mohon dengarkan dulu, saya akan coba jelaskan. Nah, kita jelaskan semuanya, setelah itu selesai baru kita tanya, apa yang ingin kau ketahui sekarang? Jadi dengan kata lain kita menstruktur percakapan itu. Sebab ini penting buat pria, menstruktur sehingga kita tidak merasa tercerai berai, tidak mempunyai kendali lagi atas percakapan ini karena langsung di pojokan kiri kanan ya.
0: Iya, Bapak, ada banyak pria itu, teman-teman saya juga ada yang seringkali berkata, istri saya itu tidak ngerti saya. Maksudnya apa, Bapak? Apa istrinya itu tidak ngerti pikirannya atau sikapnya atau apa, Bapak?
1: Seringkali kalau pria berkata begitu memang pikirannya. Bahwa misalkan ya, dia bermaksud baik sebetulnya, tapi si istri tidak melihat maksudnya, tapi malah hanya melihat kok kamu bicara dengan orang itu misalkan. Karena ternyata istri melihat sisi yang berbeda, aspek yang sama sekali tidak menjadi penting bagi si pria. Nah ternyata itu yang dilihat oleh si istri. Ya, misalkan dia menolong seseorang, si suami menolong seseorang. Nah bagi suami yang penting adalah orang itu susah dan saya harus tolong. Nah bisa jadi si istri gak melihat hal itu tentang si suami berniat baik menolong orang itu. Si istri hanya berkata misalkan hanya menyoroti aspek kamu kasih dia uang itu berarti nanti dia pikir kamu kaya. Nah hal yang sama sekali tidak dipikirkan oleh si suami, tapi itu yang dilihat oleh si istri. Nah dalam kasus seperti inilah si suami akan berkata kamu tidak mengerti saya. Nah jadi penting sekali bagi istri di sini untuk bisa ya menangkap motivasinya si suami. Oh dia memberikan karena dia memang kasihan. Nah itu yang mula-mula disoroti suami. Istri bisa berkata kepada suami, tindakanmu terpuji, kamu kok baik ya mempunyai kepedulian terhadap orang, mau membantu teman dan sebagainya. Kita, ya istri berikan pujian seperti itu, akui perbuatan baiknya. Nah setelah selesai itu semuanya, kalau ada keprihatinan di si istri, ya barulah dia ungkapkan. Si istri bisa berkata, ya, tapi dari pihak saya, selain dari semuanya itu yang baik ya, saya hanya terpikir satu saja. Apakah dia nanti mengira kamu itu banyak uang, sehingga nanti dia akan minjam-minjam terus uang dari kamu. Nah, setelah bicara begitu, barulah si suami bisa jelaskan, oke, itu kepedulian yang baik, saya nanti akan jaga supaya jangan sampai dia terus-menerus meminjam uang dari saya.
0: Iya, Pak Paul, kalau pihak istri tadi kebutuhan untuk ditemani itu tidak terpenuhi dan dia merasa kosong, Pak Paul ya, bagaimana sebaliknya terhadap suami atau pria ini, Pak Paul?
1: Biasanya pria itu tuh akan merasa kesepian ya, sendirian. Dan ini yang kadang-kadang kita temukan dalam keluarga ya. Ada ayah atau suami yang di rumahnya sendiri dia adalah orang asing. Dia merasa istrinya gak mengerti dia. Nah anak-anak juga masih lebih kecil ya, mungkin tidak mengerti dia juga. Sehingga ya dia merasa orang asing lah di rumahnya sendiri. Nah maka ya ini kebutuhan yang penting sekali untuk dipenuhi oleh si istri. Jangan sampai ya karena dia merasa dia seperti orang asing di rumahnya sendiri, akhirnya dia mencari orang lain ya untuk bisa mengisi kesendiriannya itu.
0: Ya, Pak Paul itu kan masing-masing, baik istri maupun suami, itu kan punya kebutuhan yang tadi Pak Paul sudah ungkapkan. Apakah kebutuhan-kebutuhan ini bisa terpadu gitu Pak Paul, di dalam hubungan suami istri?
1: Saya kira masing-masing ya harus bekerja, ya masing-masing harus berusaha memenuhi kebutuhan ini semuanya. Sehingga pada akhirnya ya karena masing-masing dipuaskan, ya akhirnya masing-masing juga lebih bisa memberikan ya, memenuhi kebutuhan pasangannya. Kalau satu orang sudah merasa saya tidak dipenuhi, nah itu akan menghalangi dia memenuhi kebutuhan pasangannya. Simple sekali yang bisa kita lakukan sebagai suami misalkan ya, kepada istri kita. Yaitu misalkan kita bisa melakukan tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan kasih kita kepadanya ya. Kita tahu bahwa yang dibutuhkan istri kita adalah kedekatan emosional ya. Dia butuh koneksi ya, keterkaitan gitu. Maka perlu ya suami itu tuh ya beritahukan suami istri dia kemana, dia pulang jam berapa, sering-sering dia berikan perhatiannya dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu tuh menjadikan si istri ini ya punya identitas diri. Dia tahu siapa dirinya karena dia tahu dia itu tuh bagian dari hidup suaminya. Ya. Dengan kata lain, dia aman, diayomi menjadi bagian dari si suami. Ya, kalau suami kebalikannya ya, ya memang membutuhkan istri yang bisa bersama dengan dia secara fisik gitu. Maka ya secara langsung saja saya bicara, salah satu hal yang sering kali diinginkan oleh pria ada suami adalah ya sentuhan-sentuhan seksual dari istrinya, sehingga dia merasakan dia bisa menikmati istrinya, ya pergi bersama secara lebih spontan. Nah, hal-hal itu yang memang penting buat pria. Kadang-kadang istri ya banyak pertimbangannya, khawatir lah, nggak mau kesini, nggak mau ke sana, sehingga si suami berkata, kok saya nggak bisa menikmati hidup dengan engkau. Akhirnya ya dia merasa ya percuma ajak kesini kesana karena istrinya nggak akan mau. Nah, jadi sekali lagi yang penting bagi si suami adalah kebersamaan yang membawa kerileksan, ya kelegaan, kenikmatan. Nah, hal seperti itulah yang dibutuhkan ya oleh si suami. Nah, makanya bisa kita simpulkan, tanpa wanita, pria itu tuh tidak tahu berbuat apa ya. Dia kebingungan itu tuh. Ya, tapi kalau ada istri yang menyayanginya dan disayanginya, dia seolah-olah menemukan tambatan hidup. Dia tertancap sekarang punya jangkar. Dia nggak lagi lari ke sana ke sini.
0: Iya, sebenarnya banyak orang itu memikirkan akan memberikan yang besar-besar, yang spektakuler kepada pasangannya. Tetapi lewat perbincangan ini, menjadi lebih jelas bahwa sebenarnya ada banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan pasangan kita, Pak Paul. Tetapi apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung ini semua?
1: Saya akan bacakan dari kitab Amsal ya Pak Gunawan, yang berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Kemudian firman Tuhan menyambung, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ini semua saya ambil dari Amsal pasal 1 dan pasal 2. Ya perlu hikmat. Hikmat enggak memfokuskan pada yang besar-besar, tapi pada yang kecil namun berarti. Dan Tuhan memberikan hikmat itu asal kita juga mencarinya dari Tuhan. Bertanya, Tuhan beri saya hikmat sehingga saya bisa mengenal, mengerti apa yang dibutuhkan pasangan saya.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang makna ditemani. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Do You Know. Kali ini kita akan belajar mengenai arti jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik muncul sebanyak 3 kali dalam Alkitab. 1 kali di Perjanjian Lama dan 2 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam Ulangan 25 ayat yang keempat mengatakan janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Sementara itu di 1 Korintus 9 ayat 9 mengatakan sebab dalam hukum Musa ada tertulis janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? 1 Timotius 5 18 mengatakan bukankah kitab suci berkata janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Banyak yang bertanya apa artinya memberangus, apa artinya mengirik. Memberangus itu artinya menutup moncong atau mulut, dalam hal ini moncong lembu. Sedangkan mengirik merupakan istilah persawahan yang artinya adalah tindakan memisahkan biji-bijian dari tangkai. Jika yang mengirik adalah binatang, maka biasanya berkas-berkas entah gandum atau padi disusun menjadi sebuah tumpukan. Nantinya lembu akan menginjak-injak berkas-berkas tersebut sampai lepas dari tangkai. Secara literal, frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik berarti jangan menutup moncong lembu yang sedang bekerja mengirik. Namun, apakah frase ini hanya sekedar larangan perintah yang sifatnya literal begitu? Nah, untuk memahami frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, yang dipakai oleh Alkitab setidaknya konteks 3 ayat di atas akan sangat membantu memberikan gambaran maksud frase tersebut. Dalam Ulangan 25 ayat yang keempat, sepintas lalu keberadaan Ulangan 25 ayat 4 tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum lain yang ada di kitab Ulangan. Mulai dari Ulangan 24 ayat 10 hingga 25 ayat 3. Hukum-hukum yang muncul bersifat beraneka macam atau miscellaneous law. Rangkaian aneka macam hukum dari Ulangan 24 ayat 10 sampai 25 ayat 3 nampaknya menekankan pada perlakuan yang adil serta manusiawi terhadap sesama manusia. Hukum-hukum tersebut mencakup perlakuan yang baik terhadap orang miskin, kaum yang terpinggirkan, para pendatang, anak-anak yatim, dan para janda. Selanjutnya, Ulangan 25 ayat 5-19 berbicara tentang hukum Levirate. Jika memang Ulangan 24 ayat 10 sampai 25 ayat 3 bahkan dilanjutkan dengan 25 ayat 5 sampai 10 berbicara tentang hubungan antara sesama manusia, maka kemunculan Ulangan 25 ayat 4 akan terasa janggal. Ulangan 25 ayat 4 berbicara tentang perlakukan terhadap lembu yang pastinya ditujukan kepada manusia sebagai pemilik lembu. Jika memang ditujukan kepada pemilik lembu, mengapa dilarang memberangus lembu yang sedang mengirik? Apakah si pemilik ketakutan jika lembu yang sedang mengirik itu akan makan gandumnya? Atau dengan kata lain, si pemilik hanya memperhitungkan faktor ekonomis? Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar, kembali lagi kita pelajari arti kata jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. 1 Korintus 9:9 dan 1 Timotius 5:18. Di antara banyak penafsiran tentang bagaimana memahami frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, entah secara literal atau hanya sekedar metafora, ada dua ayat yang di satu sisi membantu memahami frase tersebut, namun di sisi lain kemunculan dua ayat yang mengutip frase tersebut justru memicu para penafsir untuk sekali lagi memahami ulang atau mengkonfirmasi arti frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dua ayat tersebut adalah 1 Korintus 9:9 dan 1 Timotius 5 ayat 18. Yang cukup menarik adalah konteks dua ayat ini hampir sama. 1 Korintus 9:9 dan 1 Timotius 5 ayat 18 sama-sama berbicara tentang para pelayan di gereja yang berhak mendapat upah dari apa yang mereka kerjakan. Kedua ayat yang berbicara tentang upah untuk para pelayan di gereja sama-sama mengutip ayat yang berasal dari Ulangan 25 ayat 4. 1 Korintus mengutip ayat tersebut dan menyebutnya sebagai hukum Musa, sedangkan 1 Timotius menyebutnya dengan kitab suci. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penempatan frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, baik di Ulangan 24 ayat 5, 1 Korintus 9 ayat 9 dan 1 Timotius 5 ayat 18 dipahami sebagai sebuah frase yang jika disebutkan orang pada waktu itu akan memahaminya sebagai berikut. Setiap orang yang bekerja berhak mendapat bagian dari apa yang telah dikerjakannya. Sebagaimana lembu yang sedang bekerja mengirik ketika dia mau memakan dari hasil irikannya, maka pemilik tidak perlu menghukumnya dengan cara menutup moncong. Pendengar, demikian tadi program Do You Know edisi arti kata jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Loan Ministry. Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

49. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih."

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Gereja sebagai Pusat Misi. Salah satu definisi penting gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia berdosa ini, diperlengkapi, dan diutus kembali ke dunia ini dengan satu misi. Misi itu adalah membawa manusia di dunia ini kembali kepada Sang Khalik lewat karya Kristus. Potensi konflik di dalam gereja Yerusalem telah reda. Para jemaat Yahudi dapat menerima bahwa Injil Yesus Kristus juga diperuntukkan bagi orang-orang non-Yahudi. Maka kemudian muncul pusat-pusat kekristenan atau gereja di wilayah-wilayah di luar Palestina, seperti di Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Memang saat itu gereja-gereja tersebut berdiri sebagai sarana misi terbatas kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di situ. Namun, dimulai dari Antiokhia, dengan segera gerakan pengabaran Injil menjadi lebih terbuka dengan bangsa-bangsa lain. Sejumlah orang Yunani pun menjadi murid Tuhan. Dengan restu dari gereja di Yerusalem dan melalui Barnabas yang mereka utus ke Antiokhia, gereja di Antiokhia lebih diperlengkapi untuk misi tersebut. Barnabas merekrut Saulus dan keduanya mengajar jemaat di Antiokhia. Catatan menarik dibuat Lukas bahwa di Antiokhia lah pertama kali jemaat itu disebut Kristen atau pengikut Kristus. Mungkin maksudnya ketika gereja mulai bermisi, disitulah terlihat ciri Kristen sesungguhnya. Gereja yang bermisi tidak berarti menutup diri dari kepedulian lainnya. Ketika ada kebutuhan sosial mencuat, seperti bencana kelaparan yang menimpa gereja-gereja induk di Yudea, gereja di Antiokhia tanggap dengan mengumpulkan bantuan untuk meringankan penderitaan mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan misi adalah panggilan utama gereja. Tugas misi hanya mungkin diemban oleh mereka yang sudah mengalami anugerah keselamatan. Tugas misi tidak eksklusif hanya untuk memenangkan jiwa dari belenggu dosa, tetapi juga untuk memelihara kehidupan manusia secara holistik. Apakah gereja Anda adalah gereja Kristen sesungguhnya? Misi kepada siapa yang menjadi fokus pelayanan gereja Anda? Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetap
tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah,
maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar dua karakteristik yang pertama dari Alkitab. Karakteristik yang pertama adalah otoritas, yang kedua adalah kejelasan, authority, clarity. Hari ini kita akan membahas dua karakteristik yang lain dari Alkitab. Karakteristik Alkitab yang ketiga adalah necessity, kebutuhan. Apa maksud dari karakteristik ini? Alkitab sangat diperlukan dan tidak tergantikan. Alkitab sangat diperlukan dan tidak tergantikan untuk memahami keselamatan yang benar, untuk pertumbuhan rohani, dan untuk mengenal kehendak Allah. Alkitab sangat diperlukan, tidak tergantikan untuk memahami keselamatan yang benar, untuk bertumbuh secara rohani, dan untuk mengenal kehendak Allah. Kita perlu menegaskan bahwa Alkitab adalah standar kebenaran di dalam segala sesuatu, terutama di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian dan keselamatan kita. Tidak boleh ada hal lain yang menggantikan peranan Alkitab, dan tidak boleh ada hal apapun yang mengatasnamakan Allah yang menggantikan otoritas Alkitab dan kebutuhan kita terhadap Alkitab. Tuhan Yesus memberikan contoh. Pada waktu di Matius pasal yang ke-15, dia berdebat dengan orang-orang Farisi. Ayat 1-9, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi yang telah menggantikan firman Allah dengan tradisi-tradisi manusia. Berbagai macam tradisi lisan yang bukan berasal dari Allah sendiri. Berbagai macam peraturan detail ditambahkan oleh orang-orang Farisi yang bukan berasal dari Allah. Dan Tuhan Yesus mengecam itu. Firman Allah tidak perlu ditambah dengan yang lain, apalagi digantikan oleh yang lain. Paulus juga mengambil sikap yang sama di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-18. Paulus mengecam beberapa orang yang mencoba untuk menyusup ke dalam jemaat di Kolose dan mengajarkan hal-hal yang kelihatannya rohani, hal-hal yang kelihatannya spektakuler, hal-hal yang kelihatannya luar biasa spiritual, misalnya penyembahan kepada malaikat, mendengarkan ini dan itu dan sebagainya di dalam dunia roh. Nah, Paulus sangat mengecam hal-hal yang semacam itu. Paulus mengecam berbagai macam aturan asketisisme, ajaran-ajaran manusia yang kelihatannya rendah hati, yang kelihatannya menjauhi dunia, tapi sebetulnya hal itu hanyalah perintah-perintah manusia dan hanya untuk memuaskan manusia. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama, Paulus juga memberitahu jemaat Tesalonika supaya mereka tidak lekas-lekas bingung dengan berbagai macam ajaran yang mengatasnamakan wahyu dari Roh Kudus atau wahyu yang memiliki wibawa apostolik yang mengatakan bahwa surat ini dari Paulus dan sebagainya, padahal bukan. Paulus sangat menentang hal-hal yang seperti itu. Tuhan Yesus juga sangat menentang hal-hal lain di luar Alkitab yang dipakai untuk menggantikan Alkitab. Alkitab sangat diperlukan dan tidak tergantikan. Kalau saudara mau mengenal keselamatan yang benar, kalau saudara ingin bertumbuh secara rohani, kalau saudara ingin mencari tahu kehendak Allah, maka saudara memiliki kebutuhan yang mutlak terhadap Alkitab. Di luar Alkitab, saudara tidak akan bisa memahami keselamatan yang benar, saudara tidak mungkin bisa bertumbuh secara rohani, secara baik, dan di luar Alkitab, saudara tidak mungkin bisa memahami kehendak Allah yang seutuhnya. Itu karakteristik yang ketiga dari Alkitab. Sekarang kita akan melihat karakteristik yang keempat, karakteristik yang terakhir dari Alkitab adalah sufficiency, kecukupan. Apa arti dari karakteristik ini? Alkitab ditulis bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Alkitab ditulis bukan sebagai bahan untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran kita, atau untuk memuaskan berbagai macam spekulasi filosofis, berbagai macam spekulasi intelektual kita. Bukan. Alkitab ditulis tidak lengkap dalam arti membahas segala sesuatu. Tidak. Tetapi Alkitab ditulis secara cukup.
Di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29 dikatakan hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan keturunan kita. Tidak semua ditulis di dalam Alkitab. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 mengatakan bahwa masih banyak hal lain lagi tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak semuanya dituliskan di dalam Injil Yohanes. Kemudian dalam Yohanes pasal 21 ayat 25 juga dikatakan kalau semua perkataan dan perbuatan Yesus dituliskan, maka di dalam sebuah gaya bahasa hiperbola dikatakan maka tidak mungkin ada tempat untuk menyimpan semua tulisan-tulisan itu. Dengan kata lain, Injil Yohanes dua kali menyatakan bahwa tidak semua kehidupan Yesus dituliskan di dalam Injil. Hanya apa yang perlu bagi kita, hanya apa yang bermanfaat untuk keselamatan kita, yang bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita, dan yang bermanfaat untuk mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita, hanya hal-hal itu saja yang diajarkan di dalam Alkitab. Alkitab bersifat cukup. Dia tidak membahas segala sesuatu, tetapi Alkitab memberikan pedoman yang cukup bagi kita untuk meresponi segala sesuatu. Jadi Alkitab tidak membahas segala sesuatu. Alkitab tidak berbicara tentang penemuan-penemuan modern sekarang. Tidak bicara tentang dunia komputer yang begitu kompleks. Tidak bicara tentang banyak hal yang detail yang baru diketahui manusia sekarang. Tidak semua disinggung oleh Alkitab. Tetapi Alkitab memberikan landasan yang kuat, memberikan perspektif yang teguh untuk memahami segala sesuatu. Cukup bagi kita untuk memandang segala sesuatu, untuk memahaminya dari perspektif Allah. Kiranya dua karakteristik dari Alkitab ini, saudara, mendorong kita untuk terus mencintai Alkitab, untuk terus membacanya, untuk terus merenungkannya dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Do You Know. Kali ini kita akan belajar mengenai arti jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik muncul sebanyak 3 kali dalam Alkitab. 1 kali di Perjanjian Lama dan 2 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam Ulangan 25 ayat yang keempat mengatakan janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Sementara itu di 1 Korintus 9 ayat 9 mengatakan sebab dalam hukum Musa ada tertulis janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? 1 Timotius 5:18 mengatakan bukankah kitab suci berkata janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Banyak yang bertanya apa artinya memberangus, apa artinya mengirik. Memberangus itu artinya menutup moncong atau mulut, dalam hal ini moncong lembu. Sedangkan mengirik merupakan istilah persawahan yang artinya adalah tindakan memisahkan biji-bijian dari tangkai. Jika yang mengirik adalah binatang, maka biasanya berkas-berkas entah gandum atau padi disusun menjadi sebuah tumpukan. Nantinya lembu akan menginjak-injak berkas-berkas tersebut sampai lepas dari tangkai. Secara literal, frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik berarti jangan menutup moncong lembu yang sedang bekerja mengirik. Namun, apakah frase ini hanya sekedar larangan perintah yang sifatnya literal begitu? Nah, untuk memahami frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, yang dipakai oleh Alkitab setidaknya konteks 3 ayat di atas akan sangat membantu memberikan gambaran maksud frase tersebut. Dalam Ulangan 25 ayat yang keempat, sepintas lalu keberadaan Ulangan 25 ayat 4 tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum lain yang ada di kitab Ulangan. Mulai dari Ulangan 24 ayat 10 hingga 25 ayat 3. Hukum-hukum yang muncul bersifat beraneka macam atau miscellaneous law. Rangkaian aneka macam hukum dari Ulangan 24 ayat 10 sampai 25 ayat 3 nampaknya menekankan pada perlakuan yang adil serta manusiawi terhadap sesama manusia. Hukum-hukum tersebut mencakup perlakuan yang baik terhadap orang miskin, kaum yang terpinggirkan, para pendatang, anak-anak yatim, dan para janda. Selanjutnya, Ulangan 25 ayat 5 sampai 19 berbicara tentang hukum Levirat. Jika memang Ulangan 24 ayat 10 sampai 25 ayat 3 bahkan dilanjutkan dengan 25 ayat 5 sampai 10 berbicara tentang hubungan antara sesama manusia, maka kemunculan Ulangan 25 ayat 4 akan terasa janggal. Ulangan 25 ayat 4 berbicara tentang perlakukan terhadap lembu yang pastinya ditujukan kepada manusia sebagai pemilik lembu. Jika memang ditujukan kepada pemilik lembu, mengapa dilarang memberangus lembu yang sedang mengirik? Apakah si pemilik ketakutan jika lembu yang sedang mengirik itu akan makan gandumnya? Atau dengan kata lain, si pemilik hanya memperhitungkan faktor ekonomis? Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar, kembali lagi kita pelajari arti kata jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. 1 Korintus 9:9 dan 1 Timotius 5:18. Di antara banyak penafsiran tentang bagaimana memahami frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, entah secara literal atau hanya sekedar metafora, ada dua ayat yang di satu sisi membantu memahami frase tersebut, namun di sisi lain kemunculan dua ayat yang mengutip frase tersebut justru memicu para penafsir untuk sekali lagi memahami ulang atau mengkonfirmasi arti frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dua ayat tersebut adalah 1 Korintus 9:9 dan 1 Timotius 5:18. Yang cukup menarik adalah konteks dua ayat ini hampir sama. 1 Korintus 9:9 dan 1 Timotius 5:18 sama-sama berbicara tentang para pelayan di gereja yang berhak mendapat upah dari apa yang mereka kerjakan. Kedua ayat yang berbicara tentang upah untuk para pelayan di gereja sama-sama mengutip ayat yang berasal dari Ulangan 25 ayat 4. 1 Korintus mengutip ayat tersebut dan menyebutnya sebagai hukum Musa, sedangkan 1 Timotius menyebutnya dengan kitab suci. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penempatan frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, baik di Ulangan 24 ayat 5, 1 Korintus 9 ayat 9 dan 1 Timotius 5 ayat 18 dipahami sebagai sebuah frase yang jika disebutkan orang pada waktu itu akan memahaminya sebagai berikut. Setiap orang yang bekerja berhak mendapat bagian dari apa yang telah dikerjakannya. Sebagaimana lembu yang sedang bekerja mengirik ketika dia mau memakan dari hasil irikannya, maka pemilik tidak perlu menghukumnya dengan cara menutup moncong. Pendengar, demikian tadi program Do You Know, edisi arti kata jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lone Ministry. Tuhan Yesus memberkati.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah, dan

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Gereja sebagai Pusat Misi. Salah satu definisi penting gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil keluar dari dunia berdosa ini, diperlengkapi, dan diutus kembali ke dunia ini dengan satu misi. Misi itu adalah membawa manusia di dunia ini kembali kepada Sang Khalik lewat karya Kristus. Potensi konflik di dalam gereja Yerusalem telah reda. Para jemaat Yahudi dapat menerima bahwa Injil Yesus Kristus juga diperuntukkan bagi orang-orang non-Yahudi. Maka kemudian muncul pusat-pusat kekristenan atau gereja di wilayah-wilayah di luar Palestina, seperti di Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Memang saat itu gereja-gereja tersebut berdiri sebagai sarana misi terbatas kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di situ. Namun, dimulai dari Antiokhia, dengan segera gerakan pengabaran Injil menjadi lebih terbuka dengan bangsa-bangsa lain. Sejumlah orang Yunani pun menjadi murid Tuhan. Dengan restu dari gereja di Yerusalem dan melalui Barnabas yang mereka utus ke Antiokhia, gereja di Antiokhia lebih diperlengkapi untuk misi tersebut. Barnabas merekrut Saulus dan keduanya mengajar jemaat di Antiokhia. Catatan menarik dibuat Lukas bahwa di Antiokhia lah pertama kali jemaat itu disebut Kristen atau pengikut Kristus. Mungkin maksudnya ketika gereja mulai bermisi, disitulah terlihat ciri Kristen sesungguhnya. Gereja yang bermisi tidak berarti menutup diri dari kepedulian lainnya. Ketika ada kebutuhan sosial mencuat, seperti bencana kelaparan yang menimpa gereja-gereja induk di Yudea, gereja di Antiokhia tanggap dengan mengumpulkan bantuan untuk meringankan penderitaan mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan misi adalah panggilan utama gereja. Tugas misi hanya mungkin diemban oleh mereka yang sudah mengalami anugerah keselamatan. Tugas misi tidak eksklusif hanya untuk memenangkan jiwa dari belenggu dosa, tetapi juga untuk memelihara kehidupan manusia secara holistik. Apakah gereja Anda adalah gereja Kristen sesungguhnya? Misi kepada siapa yang menjadi fokus pelayanan gereja Anda? Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang makna ditemani. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pak Gunawan, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah materi yang pernah saya bawakan dalam ceramah yang berjudul Aku Hanya Minta Ditemani. Dan pada dasarnya yang akan kita bahas adalah perbedaan makna ditemani pada pria dan wanita. Sebab yang akan kita ungkapkan adalah ternyata meskipun katanya sama ditemani, toh artinya tidak sama. Nah, ini yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara suami dan istri, dan ya menimbulkan masalah juga dalam pernikahan.
0: Ya, mungkin yang banyak kita pikirkan itu kan masalah sesuatu masalah yang sepele gitu aja, Pak Paul, ya. Hanya ditemani gitu, hanya didampingi dan sebagainya. Apakah itu punya makna tersendiri gitu, baik mau pria maupun wanita itu?
1: Sebetulnya memang ada perbedaan makna, Pak Gunawan, antara wanita dan pria. Yang akan saya paparkan sekurang-kurangnya ada tiga, Pak Gunawan. Yang pertama adalah bagi wanita, ya. Waktu wanita berkata aku ingin ditemani, sebetulnya yang dimaksud olehnya adalah aku ingin dikenal. Wanita ingin suaminya mengenal dia, sehingga apa yang ada dalam pikirannya sudah bisa terbaca oleh si suami. Sebelum dia mengatakannya sudah bisa direka oleh si suami. Terjadilah perubahan pada wajahnya, diketahui oleh si suami. Nah, pengenalan yang dalam seperti itu tuh membuat wanita merasa dia didampingi, dia bersama dengan suaminya. Jadi kalau kita putar situasinya, kalau si suami tidak memberikan ya komentar yang menunjukkan dia mengetahui, dia mengenal kondisi istrinya, nah itu membuat si istri merasa suaminya itu jauh darinya, tidak bersama dengannya, tidak berdampingan dengannya. Nah, jadi makna pertama ya bagi wanita ditemani itu atau didampingi berarti dikenal dengan mendalam.
0: Jadi perbincangan ini memang kita fokuskan pada hubungan suami istri gitu, Pak Paul, ya?
1: Betul, betul. Secara khusus memang kita akan fokuskan pada hubungan suami istri.
0: Iya, tetapi pengenalan itu kan membutuhkan waktu lama gitu, Pak Paul. Artinya si suami ini dituntut lebih banyak menemani atau mendampingi istrinya.
1: Iya, jadi memang pada saat-saat suami di rumah atau suami itu bersama dengan si istri, sudah tentu akan harus ada waktu yang diberikan kepada si istri agar si suami itu bisa mengenal istrinya, ya.
0: Iya, tetapi apakah cukup dengan mengenal itu aja gitu, Bapak?
1: Saya kira ada yang lainnya lagi, Pak Gunawan. Makna berikutnya lagi adalah dikasihi, ya. Waktu wanita berkata aku ingin didampingi, aku ingin ditemani, itu juga berarti aku ingin dikasihi. Nah, sebagaimana pernah saya ungkapkan sebelumnya dulu, ternyata dikasihi itu tidaklah berdiri sendiri, ya, dalam kevakuman atau kekosongan. Kita itu tuh tahu bahwa kita dikasihi kalau kita melihat bahwa pasangan kita memperlakukan kita berbeda daripada dia memperlakukan orang lain. Dia menempatkan kita secara khusus, ya, secara spesial. Dia membuat kita merasakan jelas bahwa kita itu adalah yang paling utama baginya. Nah, jadi waktu wanita berkata kepada suaminya, aku ingin ditemani, aku ingin didampingi olehmu, itu berarti, ya, aku ingin dikasihi. Dikasihi sedemikian spesialnya sehingga dia merasakan tidak ada lagi di dalam hati si suami orang lain yang sepenting dan seindah dia.
0: Tetapi apakah itu tidak membutuhkan ungkapan lewat kata-kata gitu, Pak Pol?
1: Saya kira tindakan-tindakan langsung ya melalui kata-kata sudah tentu harus. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi masalah, Pak Gunawan. Sebagian pria berkata, saya sudah mengasihi kok istri saya dalam hati saya dan tidak perlu saya ungkapkan. Saya bekerja, saya bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan itu sudah cukup. Saya kira sudah tentu itu baik ya. Namun betapa lebih indahnya kalau kasih itu juga dinyatakan melalui kata-kata ya. Seperti, aku mengasihimu, engkau adalah orang yang penting sekali bagiku, tidak ada orang lain dalam hidupku selain engkau, dan sebagainya. Nah, kalau diucapkan secara berkala ya, sekali-sekali, hal itu akan berdampak besar pada kehidupan seorang wanita.
0: Ya, selain dikenali dan dikasihi, Pak Paul, apakah mungkin ada tuntutan lain itu di dalam diri si istri dengan minta ditemani itu, Pak Paul?
1: Yang lainnya lagi adalah, aku ingin ditemani, itu berarti aku ingin diperhatikan. Wanita menginginkan suaminya memperhatikannya secara fisik ya, jasmania. Misalkan dia memakai baju yang baru ya, dia akan sangat mengharapkan suaminya bisa ya melihat bahwa dia memakai baju yang baru. Bahwa waktu dia misalkan ya mengubah gaya rambutnya, mode rambutnya, suaminya bisa memberikan komentar juga kepadanya. Nah, perubahan sedikit ya pada penampilannya kemudian bisa dilihat oleh si suami, itu menandakan dia diperhatikan. Dia bukanlah seperti patung di rumah, seperti pajangan di rumah yang setelah berada dalam rumah kita beberapa waktu, kita tak lagi memberikan perhatian padanya. Nah, istri ingin sekali mendapatkan perhatian seperti itu dari suami. Nah, kadang-kadang saya kok ya mengakui ini yang kita kaum-kaum pria ini nih suka lalai ya. Kita anggap ya biasa saja, buat apa saya komentari. Tapi hal-hal itu penting bagi wanita. Dia senang mendengar kata-kata si suami yang menunjukkan bahwa suami itu tuh memperhatikan dirinya, sehingga perubahan-perubahan sekecil apapun bisa diketahui oleh suaminya.
0: Ya memang kadang-kadang kalau istri baru potong rambut segala macam itu kadang-kadang gak terlihat gitu, Pak Paul.
1: Nah, itu yang kadang-kadang ya, kita ini pria memang melihat dengan global ya, Pak Gunawan. Jadi kurang melihat secara mendetail. Nah, akhirnya si istri bisa lama-lama beranggapan, kok saya ini nih seperti ya pajangan di rumah, kok tidak dilihat lagi, sampai berdebu dan sebagainya. Nah, penting sekali suami itu memberikan tanggapan-tanggapan kepada istrinya.
0: Iya. Bagaimana dengan perlindungan itu, Pak Paul? Apakah dengan minta didampingi itu berarti istri minta dilindungi gitu?
1: Saya kira itu juga termaktub ya, Pak Gunawan. Jadi wanita menghendaki ya, suami mengayominya, memberikan rasa aman untuknya. Nah, itu sudah tentu ya, termaktub dalam makna aku ingin didampingi atau ditemani.
0: Iya. Nah, kalau kebutuhan-kebutuhan seperti itu, seperti tadi Pak Paul katakan, kita para pria ini biasanya kurang bisa memberikan hal itu. Apakah ada dampak yang negatif gitu, Pak Paul, kalau sampai itu tidak terpenuhi?
1: Biasanya kalau wanita tidak mendapatkan ya pemenuhan kebutuhannya itu, ya dia akan merasa kosong ya. Artinya dia seolah-olah kehilangan pegangan dalam hidupnya. Maka kita bisa melihat, Pak Gunawan, wanita atau istri yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhannya ini. Dia tidak merasakan dia itu tuh dikenal oleh suaminya, dia tidak merasakan bahwa suaminya mengasihinya, dia tidak merasakan suaminya memperhatikannya atau diayomi oleh suaminya. Nah, dia akan merasa kosong ya. Jadi kita melihat kekosongan pada hidupnya. Kita akan melihat seorang wanita yang seolah-olah ya hanya menjalani hidup hari lepas hari, tapi tidak mempunyai bobot ya yang membuatnya berjalan menapaki hidup ini nih. Benar-benar kosong. Tidak ada lagi arah dalam hidupnya.
0: Iya, kalau kita tadi Pak Paul sudah sampaikan akan kebutuhan-kebutuhan seorang istri ditemani suaminya, apakah seorang suami ya tentu kan punya juga kebutuhan seperti itu, Pak Paul?
1: Tepat sekali, Pak Gunawan. Dan ternyata ya tidak sama ya maknanya bagi para suami ini. Yang pertama ya, misalkan ya, bagi suami minta ditemani atau didampingi itu berarti ya dia menginginkan istrinya di rumah. Ini mungkin kedengaran konvensional atau kuno ya, tapi saya yakin kebanyakan suami menghendaki istrinya di rumah, terutama waktu dia pulang kerja. Memang ada yang ya harus kerja ya, harus kerja lebih terlambat pulangnya dan sebagainya karena tuntutan ekonomi. Tapi kalau tidak ada tuntutan ekonomi, saya kira ya kebanyakan pria sebetulnya lebih senang kalau istrinya di rumah sewaktu dia pulang dari kerja. Kenapa? Sebab ya bagi dia penting ada orang di rumah, ada istrinya di rumah. Dia tidak begitu nyaman ya menjumpai rumah yang kosong. Dan dia harus di rumah 1-2 jam sebelum akhirnya istrinya pulang. Nah itu hal yang memang tidak menyenangkan. Nah maka ada sebagian suami karena dia harus berdiam sendirian di rumah 1-2 jam sebelum istrinya pulang, akhirnya ya dia memutuskan dia pun akan pergi meskipun dia seharusnya sudah bisa pulang. Tapi daripada di rumah tanpa istri ya dia mendingan keluyuran dan sebagainya. Jadi sekali lagi ya makna didampingi atau ditemani bagi pria ya secara harafiah berarti ada orang di rumah.
0: Ya itu mungkin menimbulkan kenyamanan tersendiri itu karena dia memang ingin berjumpa dengan istrinya gitu Pak Bale.
1: Betul ya, ini dalam pengertian memang relasi mereka ya baik ya. Sudah tentu kalau relasinya buruk ya dia juga akan susah ya kalau sering-sering bertengkar di rumah. Tapi meskipun ya hubungannya tidak terlalu baik pun ya, sesungguhnya tetap sama. Pria kalau pulang ke rumah dia menginginkan ada istrinya. Atau misalkan pada hari Minggu waktunya dia di rumah tidak bekerja, dia akan senang sekali kalau istrinya pun juga di rumah. Nah ini kadang-kadang yang terjadi ya si istri repot, ada kegiatan di sini di sana dan harus pergi meninggalkan rumah. Ya mungkin sekali suami nggak berkata apa-apa, dia berkata nggak apa-apa untuk kamu supaya bisa terlibat dalam kegiatan sosial atau gerejawi. Namun tetap di lubuk hatinya dia mengharapkan sebetulnya istrinya itu di rumah.
0: Apakah itu suatu kebutuhan bahwa nanti kalau dia di rumah, kalau istrinya di rumah itu bisa melayani dia gitu? Artinya menyiapkan bajunya atau menyiapkan air mandinya atau apa Pak Paul?
1: Sebagian pria masih mengharapkan hal-hal yang bersifat mendetail seperti itu. Tapi saya kira kebanyakan pria pada masa kini tidak lagi ya terlalu mengharapkan istri yang menyiapkan baju dan sebagainya. Sudah tentu ya sebagian besar pria masih mengharapkan istrinya misalkan memasak dan sebagainya. Tapi pada umumnya ya selain dari memasak ya suami-suami itu ya cukup puas kalau ya istrinya di rumah bisa ada ya misalnya ya pembicaraan lah, ngobrol lah dan sebagainya, nonton televisi bersama lah. Tapi seenggak-enggaknya ya ada istrinya di rumah. Salah satu kebutuhan suami sebetulnya berkaitan juga dengan soal anak. Karena suami atau ayah biasanya kewalahan ya mengurus anak tanpa adanya ibu atau istri di rumah. Jadi salah satu ya motivasi kenapa kok dia menginginkan istrinya di rumah ya salah satunya untuk bisa menangani anak-anak.
0: Iya, tapi ada juga suami itu yang mengharapkan istrinya itu yang membukakan pintu rumahnya itu kalau dia pulang, Pak Paul.
1: Ada juga yang seperti itu ya, yang memang mengklakson dari luar, istrinya harus bukakan pintu. Saya kira hal-hal seperti itu sebetulnya ya tidak perlu. Kalau dia sendiri bisa buka pintu ya kenapa bukan dia sendiri saja yang buka pintu ya. Kan orang di rumah mungkin lagi ada kesibukan lain, harus tergopoh-gopoh keluar. Ya jadi saya kira jangan sampai ya suami menjadikan istri itu seperti pelayannya ya.
0: Apakah ada kebutuhan yang lain Pak Paul dengan si suami ini minta ditemani istrinya?
1: Yang lainnya lagi adalah suami itu tuh mengharapkan istri bisa memahami pikirannya. Nah ini salah satu hal yang penting Pak Gunawan. Saya sering mendengar komentar dari pria yang berkata, saya tidak bisa bicara dengan istri saya sebab tidak nyambung. Nah daripada tidak nyambung nanti akhirnya saya harus menjelaskan, ya mendingan tidak usah bicara. Nah jadi waktu suami berkata aku ingin didampingi, aku ingin ditemani, nah itu juga berarti ya aku ingin kau bisa memahami ya bahasanya, terminologinya, mungkin juga konteks pembicaraannya, lapangan kerja dan sebagainya. Nah itu menolong sekali. Maka sebisanya ya istri juga mengikuti perkembangan di luar atau perkembangan pekerjaan suaminya sedikit banyak ya, sehingga waktu suami bicara dia bisa mengerti. Nah kalau misalkan sampai dalam pembicaraan dia tidak mengerti apa yang dibicarakan si suami, saran saya daripada langsung dipotong dan ditanya ini apa artinya, ini aku gak ngerti, ini kenapa bisa begini. Nah itu bisa membuat ya si suami jengkel juga ya bicara dengan istrinya. Jadi saran saya, ya biarkan suaminya bercerita dulu, dengarkan saja. Sebab biasanya ya memang yang diminta oleh suami itu, istrinya ya mendengarkan, mungkin ya dia lagi menceritakan problemnya atau apa. Nah nanti setelah selesai berbicara, sudah lebih lega, nah barulah si istri bisa bertanya, tadi engkau mengatakan ini, saya kurang mengerti, bisa gak jelaskan lagi ininya. Nah jadi setelah dia selesai, baru ya istri bertanya kalau ada yang kurang jelas.
0: Iya, dalam hal ini ada suatu perbedaan dengan yang istri tadi yang minta dikenali secara fisik, Pak, boleh ya?
1: Iya, kalau sebetulnya saya dikenali itu ya mendalam ya, mengerti perasaannya itu tuh. Bagi wanita memang yang lebih penting adalah perasaannya itu dikenali oleh si,
0: kalau si suami. Kalau si suami tadi pikirannya.
1: Ide-idenya, betul. Ya? Terminologinya lah, kenapa dia berpikir begini, mau berindah begini. Nah, kalau bagi wanita, yang lebih penting dikenali adalah perasaannya. Dia lagi kesel, dia lagi capek, ya, dia lagi nggak mood ngomong, dan sebagainya. Nah, itu penting sekali suami bisa mengerti, mengenali perasaan-perasaan tersebut.
0: Ya, tapi kalau si suami itu bukan seorang yang suka bicara, Pak Paul, ya. Apakah si istri itu bisa mengerti arah pikiran atau pola pikiran dari suaminya?
1: Kadang-kadang itu masalah itu dalam keluarga, Pak Gunawan. Nah, ya sudah tentu kita nggak bisa membuat si suami menjadi orang yang tiba-tiba bawel ya, kalau memang dasarnya pendiam. Jadi ada baiknya ya istri yang menemukan waktunya yang tepat untuk suami bisa berbicara, kemudian ya langsung dengan metode bertanya, bagaimana ini atau apa yang terjadi atau apa dan sebagainya. Nah nanti suami ya tolong ya jawab dengan baik-baik, jangan sampai harus menjawab dengan jengkel.
0: Ya, tapi ada siswa, ada suami itu yang justru kalau ditanya-tanya gitu malah nggak senang gitu, Pak.
1: Nah kalau begitu ya istri bisa bertanya kepada suaminya, bagaimanakah supaya bisa terjadi dialog ya antara kita. Mungkin cara aku bertanya kurang tepat, seperti apakah cara yang tepat supaya engkau bisa menyambut ya pertanyaanku dan sebagainya. Nah jadi itu salah satu cara ya untuk menjembatani masalah ini. Namun memang salah satu kebutuhan pria yang juga berkaitan dengan ditemani ini adalah pria itu tidak suka diganggu, itu betul Pak Gunawan. Karena itulah kalau wanita memang nanyanya dan kurang tepat waktunya itu pria jadinya ya rasa terganggu ya. Dia ingin bisa menyortir dulu ya pemikiran-pemikirannya. Kalau wanita bisa langsung mengeluarkan pikirannya meskipun belum terolah, belum menjadi sesuatu yang rapi ya. Kalau pria susah itu tuh, langsung ya mengeluarkan pikirannya, perasaannya secara langsung tanpa mengolahnya. Jadi pria kebanyakan kalau ada masalah atau apa, memang dia ingin berdiam diri sejenak. Berdiam diri ya sudah tentu enggak mendiamkan istrinya. Jadi bisa juga ya si suami berkata, mohon untuk saat ini saya minta jangan ditanya dulu, saya lagi memikirkan sesuatu, nanti saya akan beritahukan kamu apa itu yang sedang saya pikirkan. Nah dengan cara begitu si istri dapat jaminan bahwa ya sekarang ini suaminya tidak berbicara, tapi nanti dia akan berbicara, sehingga ada komunikasi. Dan sekaligus si suami pun tidak merasa ya didorong, dipaksa, diganggu untuk berbicara sekarang juga.
0: Ya tetapi itu juga Pak Paul, tergantung masalahnya gitu Pak Paul. Kalau yang mengganggu pikiran kita itu sebagai suami itu, yang kita tahu bahwa itu salah kita gitu. Nah saya itu khususnya itu gak senang kalau istri itu mengejar terus, kok bisa sampai salah, apa yang menyebabkan salah, itu gak senang. Saya hanya mau stop, saya tahu ini salah, akibatnya seperti ini, sudahlah gitu.
1: Saya kira bukan hanya Pak Gunawan, tapi saya dan sebagian besar pria memang mempunyai reaksi yang sama ya. Bahwa kita memang berpikir praktis ya. Kita ini pria ini berpikirnya ya, ini telah terjadi, ya udah saya sudah ketahui apa duduk masalahnya, saya pelajari bagaimana mencegah supaya jangan terulang kembali. Udah, kita tutup buku begitu. Sebab itulah pola pikir pria pada umumnya ya, praktis sekali dan memang bersifat global. Nah, wanita memang ya lebih berorientasi pada detail, dia ingin tahu lebih banyak apanya yang menjadi masalah dan sebagainya. Dan itu yang membuat kita akhirnya pria merasa dipersalahkan dan dikorek-korek lagi ya untuk hal yang memang enggak menyenangkan kita. Saran saya, ya kita sebagai pria bisa berkata kepada istri kita, bisa enggak saya jelaskan nanti? Saya sekarang tidak lagi mau bicara soal itu. Tapi saya akan jelaskan, ya, mungkin nanti malam atau besok saya akan jelaskan semuanya kepadamu. Nah, nanti pada hari yang telah kita janjikan itu, ya kita ngomong baik-baik, kita bisa beritahu dia, mohon kamu dengarkan dulu ya, saya nggak mau kamu di tengah percakapan saya, memotong saya, menanyakan saya kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, mohon dengarkan dulu, saya akan coba jelaskan. Nah, kita jelaskan semuanya, setelah itu selesai baru kita tanya, apa yang ingin kau ketahui sekarang? Jadi dengan kata lain kita menstruktur percakapan itu. Sebab ini penting buat pria, menstruktur sehingga kita tidak merasa tercerai berai, tidak mempunyai kendali lagi atas percakapan ini karena langsung di pojokan kiri kanan ya.
0: Iya. Bapak, ada banyak pria itu teman-teman saya juga itu yang seringkali berkata, istri saya itu enggak ngerti saya. Maksudnya apa, Bapak? Apa istrinya itu enggak ngerti pikirannya atau sikapnya atau apa, Bapak?
1: Seringkali kalau pria berkata begitu memang pikirannya. Bahwa misalkan ya, dia bermaksud baik sebetulnya. Tapi si istri tidak melihat maksudnya. Tapi malah hanya melihat, kok kamu bicara dengan orang itu misalkan. Karena ternyata istri melihat sisi yang berbeda, aspek yang sama sekali tidak menjadi penting bagi si pria. Nah ternyata itu yang dilihat oleh si istri. Ya, misalkan dia menolong seseorang, si suami menolong seseorang. Nah bagi suami yang penting adalah orang itu susah dan saya harus tolong. Nah bisa jadi si istri nggak melihat hal itu tentang si suami berniat baik menolong orang itu. Si istri hanya berkata, misalkan hanya menyoroti aspek, kamu kasih dia uang, itu berarti nanti dia pikir kamu kaya. Nah, hal yang sama sekali tidak dipikirkan oleh si suami, tapi itu yang dilihat oleh si istri. Nah, dalam kasus seperti inilah, si suami akan berkata, kamu tidak mengerti saya. Nah, jadi penting sekali bagi istri di sini untuk bisa ya menangkap motivasinya si suami. Oh, dia memberikan karena dia memang kasihan. Nah, itu yang mula-mula disoroti. Suami, istri bisa berkata kepada suami, tindakanmu terpuji, kamu kok baik ya, mempunyai kepedulian terhadap orang, mau membantu teman dan sebagainya. Kita, ya istri berikan pujian seperti itu, akui perbuatan baiknya. Nah, setelah selesai itu semuanya, kalau ada keprihatinan di si istri, ya barulah dia ungkapkan. Si istri bisa berkata, ya tapi dari pihak saya, selain dari semuanya itu yang baik ya, saya hanya terpikir satu saja. Apakah dia nanti mengira kamu itu banyak uang, sehingga nanti dia akan minjam-minjam terus uang dari kamu. Nah, dan setelah bicara begitu, barulah si suami bisa jelaskan, oke, itu kepedulian yang baik, saya nanti akan jaga supaya jangan sampai dia terus-menerus meminjam uang dari saya.
0: Iya, Pak Paul, kalau pihak istri tadi kebutuhan untuk ditemani itu tidak terpenuhi dan dia merasa kosong, Pak Paul, ya, bagaimana sebaliknya terhadap suami atau pria ini, Pak Paul?
1: Biasanya pria itu tuh akan merasa kesepian ya, sendirian. Dan ini yang kadang-kadang kita temukan dalam keluarga ya. Ada ayah atau suami yang di rumahnya sendiri dia adalah orang asing. Dia merasa istrinya gak mengerti dia. Nah, anak-anak juga masih lebih kecil ya, mungkin tidak mengerti dia juga. Sehingga ya dia merasa orang asing lah di rumahnya sendiri. Nah, maka ya ini kebutuhan yang penting sekali untuk dipenuhi oleh si istri. Jangan sampai ya karena dia merasa dia seperti orang asing di rumahnya sendiri, akhirnya dia mencari orang lain ya untuk bisa mengisi kesendiriannya itu.
0: Ya, Pak Paul, itu kan masing-masing, baik istri maupun suami, itu kan punya kebutuhan yang tadi Pak Paul sudah ungkapkan. Apakah kebutuhan-kebutuhan ini bisa terpadu gitu Pak Paul, di dalam hubungan suami istri?
1: Saya kira masing-masing ya harus bekerja, ya masing-masing harus berusaha memenuhi kebutuhan ini semuanya. Sehingga pada akhirnya ya karena masing-masing dipuaskan, ya Akhirnya masing-masing juga lebih bisa memberikan ya, memenuhi kebutuhan pasangannya. Kalau satu orang sudah merasa saya tidak dipenuhi, nah itu akan menghalangi dia memenuhi kebutuhan pasangannya. Simple sekali yang bisa kita lakukan sebagai suami misalkan ya, kepada istri kita. Yaitu misalkan kita bisa melakukan tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan kasih kita kepadanya ya. Kita tahu bahwa yang dibutuhkan istri kita adalah kedekatan emosional ya. Dia butuh koneksi ya, keterkaitan gitu. Maka perlu ya suami itu tuh ya beritahukan suami istri dia kemana, dia pulang jam berapa, sering-sering dia berikan perhatiannya dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu tuh menjadikan si istri ini ya punya identitas diri. Dia tahu siapa dirinya, karena dia tahu dia itu tuh bagian dari hidup suaminya, ya. Dengan kata lain, dia aman, diayomi menjadi bagian dari si suami. Ya, kalau suami kebalikannya ya, ya memang membutuhkan istri yang bisa bersama dengan dia secara fisik gitu. Maka ya secara langsung saja saya bicara, salah satu hal yang sering kali diinginkan oleh pria ada suami adalah ya sentuhan-sentuhan seksual dari istrinya. Sehingga dia merasakan dia bisa menikmati istrinya. Ya pergi bersama secara lebih spontan. Nah hal-hal itu yang memang penting buat pria. Kadang-kadang istri ya banyak pertimbangannya, khawatir lah, gak mau kesini, gak mau kesana. Sehingga si suami berkata, kok saya gak bisa menikmati hidup dengan engkau? Akhirnya ya dia merasa ya percuma ajak kesini kesana karena istrinya gak akan mau. Nah jadi sekali lagi yang penting bagi si suami adalah kebersamaan yang membawa kerileksan, ya kelegaan, kenikmatan. Nah seperti itulah yang dibutuhkan ya oleh si suami. Nah makanya bisa kita simpulkan, tanpa wanita, pria itu tuh tidak tahu berbuat apa ya. Dia kebingungan itu tuh. Ya, tapi kalau ada istri yang menyayanginya dan disayanginya, dia seolah-olah menemukan tambatan hidup. Dia tertancap sekarang punya jangkar. Dia gak lagi lari ke sana ke sini.
0: Iya, sebenarnya banyak orang itu memikirkan akan memberikan yang besar-besar, yang spektakuler kepada pasangannya. Tetapi lewat perbincangan ini, menjadi lebih jelas bahwa sebenarnya ada banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan pasangan kita, Pak Paul. Tetapi apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung ini semua?
1: Saya akan bacakan dari kitab Amsal ya Pak Gunawan, yang berkata, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Kemudian firman Tuhan menyambung, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ini semua saya ambil dari Amsal pasal 1 dan pasal 2. Ya perlu hikmat. Hikmat enggak memfokuskan pada yang besar-besar, tapi pada yang kecil namun berarti. Dan Tuhan memberikan hikmat itu asal kita juga mencarinya dari Tuhan. Bertanya, Tuhan beri saya hikmat sehingga saya bisa mengenal, mengerti apa yang dibutuhkan pasangan saya.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang makna ditemani. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Karena ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa ayah?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi,
tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah,
maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar dua karakteristik yang pertama dari Alkitab. Karakteristik yang pertama adalah otoritas, yang kedua adalah kejelasan, authority, clarity. Hari ini kita akan membahas dua karakteristik yang lain dari Alkitab. Karakteristik Alkitab yang ketiga adalah necessity, kebutuhan. Apa maksud dari karakteristik ini? Alkitab sangat diperlukan dan tidak tergantikan. Alkitab sangat diperlukan dan tidak tergantikan untuk memahami keselamatan yang benar, untuk pertumbuhan rohani, dan untuk mengenal kehendak Allah. Alkitab sangat diperlukan, tidak tergantikan untuk memahami keselamatan yang benar, untuk bertumbuh secara rohani, dan untuk mengenal kehendak Allah. Kita perlu menegaskan bahwa Alkitab adalah standar kebenaran di dalam segala sesuatu, terutama di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian dan keselamatan kita. Tidak boleh ada hal lain yang menggantikan peranan Alkitab, dan tidak boleh ada hal apapun yang mengatasnamakan Allah yang menggantikan otoritas Alkitab dan kebutuhan kita terhadap Alkitab. Tuhan Yesus memberikan contoh. Pada waktu di Matius pasal yang ke-15, dia berdebat dengan orang-orang Farisi. Ayat 1-9, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi yang telah menggantikan firman Allah dengan tradisi-tradisi manusia. Berbagai macam tradisi lisan yang bukan berasal dari Allah sendiri. Berbagai macam peraturan detail ditambahkan oleh orang-orang Farisi yang bukan berasal dari Allah. Dan Tuhan Yesus mengecam itu. Firman Allah tidak perlu ditambah dengan yang lain, apalagi digantikan oleh yang lain. Paulus juga mengambil sikap yang sama di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-18. Paulus mengecam beberapa orang yang mencoba untuk menyusup ke dalam jemaat di Kolose dan mengajarkan hal-hal yang kelihatannya rohani, hal-hal yang kelihatannya spektakuler, hal-hal yang kelihatannya luar biasa spiritual, misalnya penyembahan kepada malaikat, mendengarkan ini dan itu dan sebagainya di dalam dunia roh. Nah, Paulus sangat mengecam hal-hal yang semacam itu. Paulus mengecam berbagai macam aturan asketisisme, ajaran-ajaran manusia yang kelihatannya rendah hati, yang kelihatannya menjauhi dunia, tapi sebetulnya hal itu hanyalah perintah-perintah manusia dan hanya untuk memuaskan manusia. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama, Paulus juga memberitahu jemaat Tesalonika supaya mereka tidak lekas-lekas bingung dengan berbagai macam ajaran yang mengatasnamakan wahyu dari Roh Kudus atau wahyu yang memiliki wibawa apostolik yang mengatakan bahwa surat ini dari Paulus dan sebagainya, padahal bukan. Paulus sangat menentang hal-hal yang seperti itu. Tuhan Yesus juga sangat menentang hal-hal lain di luar Alkitab yang dipakai untuk menggantikan Alkitab. Alkitab sangat diperlukan dan tidak tergantikan. Kalau saudara mau mengenal keselamatan yang benar, kalau saudara ingin bertumbuh secara rohani, kalau saudara ingin mencari tahu kehendak Allah, maka saudara memiliki kebutuhan yang mutlak terhadap Alkitab. Di luar Alkitab, saudara tidak akan bisa memahami keselamatan yang benar, saudara tidak mungkin bisa bertumbuh secara rohani, secara baik, dan di luar Alkitab, saudara tidak mungkin bisa memahami kehendak Allah yang seutuhnya. Itu karakteristik yang ketiga dari Alkitab. Sekarang kita akan melihat karakteristik yang keempat, karakteristik yang terakhir dari Alkitab adalah sufficiency, kecukupan. Apa arti dari karakteristik ini? Alkitab ditulis bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Alkitab ditulis bukan sebagai bahan untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran kita, atau untuk memuaskan berbagai macam spekulasi filosofis, berbagai macam spekulasi intelektual kita. Bukan. Alkitab ditulis tidak lengkap dalam arti membahas segala sesuatu. Tidak. Tetapi Alkitab ditulis secara cukup.
Di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan keturunan kita. Tidak semua ditulis di dalam Alkitab. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 mengatakan bahwa masih banyak hal lain lagi, tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak semuanya dituliskan di dalam Injil Yohanes. Kemudian dalam Yohanes pasal 21 ayat 25 juga dikatakan, kalau semua perkataan dan perbuatan Yesus dituliskan, maka di dalam sebuah gaya bahasa hiperbola dikatakan, maka tidak mungkin ada tempat untuk menyimpan semua tulisan-tulisan itu. Dengan kata lain, Injil Yohanes dua kali menyatakan bahwa tidak semua kehidupan Yesus dituliskan di dalam Injil. Hanya apa yang perlu bagi kita. Hanya apa yang bermanfaat untuk keselamatan kita, yang bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita, dan yang bermanfaat untuk mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Hanya hal-hal itu saja yang diajarkan di dalam Alkitab. Alkitab bersifat cukup. Dia tidak membahas segala sesuatu, tetapi Alkitab memberikan pedoman yang cukup bagi kita untuk meresponi segala sesuatu. Jadi Alkitab tidak membahas segala sesuatu. Alkitab tidak berbicara tentang penemuan-penemuan modern sekarang. Tidak bicara tentang dunia komputer yang begitu kompleks. Tidak bicara tentang banyak hal yang detail yang baru diketahui manusia sekarang. Tidak semua disinggung oleh Alkitab. Tetapi Alkitab memberikan landasan yang kuat, memberikan perspektif yang teguh untuk memahami segala sesuatu. Cukup bagi kita untuk memandang segala sesuatu, untuk memahaminya dari perspektif Allah. Kiranya dua karakteristik dari Alkitab ini, saudara, mendorong kita untuk terus mencintai Alkitab, untuk terus membacanya, untuk terus merenungkannya dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Kali ini kita akan belajar mengenai arti jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik muncul sebanyak 3 kali dalam Alkitab. 1 kali di Perjanjian Lama dan 2 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam Ulangan 25 ayat yang keempat mengatakan janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Sementara itu di 1 Korintus 9 ayat 9 mengatakan sebab dalam hukum Musa ada tertulis janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? 1 Timotius 5 18 mengatakan bukankah kitab suci berkata janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Banyak yang bertanya apa artinya memberangus, apa artinya mengirik. Memberangus itu artinya menutup moncong atau mulut, dalam hal ini moncong lembu. Sedangkan mengirik merupakan istilah persawahan yang artinya adalah tindakan memisahkan biji-bijian dari tangkai. Jika yang mengirik adalah binatang, maka biasanya berkas-berkas entah gandum atau padi disusun menjadi sebuah tumpukan. Nantinya lembu akan menginjak-injak berkas-berkas tersebut sampai lepas dari tangkai. Secara literal, frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik berarti jangan menutup moncong lembu yang sedang bekerja mengirik. Namun, apakah frase ini hanya sekedar larangan perintah yang sifatnya literal begitu? Nah, untuk memahami frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik yang dipakai oleh Alkitab, setidaknya konteks 3 ayat di atas akan sangat membantu memberikan gambaran maksud frase tersebut. Dalam Ulangan 25 ayat yang keempat, sepintas lalu keberadaan Ulangan 25 ayat 4 tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum lain yang ada di kitab Ulangan. Mulai dari Ulangan 24 ayat 10 hingga 25 ayat 3, hukum-hukum yang muncul bersifat beraneka macam atau miscellaneous law. Rangkaian aneka macam hukum dari Ulangan 24 ayat 10 sampai 25 ayat 3 nampaknya menekankan pada perlakuan yang adil serta manusiawi terhadap sesama manusia. Hukum-hukum tersebut mencakup perlakuan yang baik terhadap orang miskin, kaum yang terpinggirkan, para pendatang, anak-anak yatim, dan para janda. Selanjutnya, Ulangan 25 ayat 5 sampai 19 berbicara tentang hukum Levirate. Jika memang Ulangan 24 ayat 10 sampai 25 ayat 3 bahkan dilanjutkan dengan 25 ayat 5 sampai 10 berbicara tentang hubungan antara sesama manusia, maka kemunculan Ulangan 25 ayat 4 akan terasa janggal. Ulangan 25 ayat 4 berbicara tentang perlakukan terhadap lembu yang pastinya ditujukan kepada manusia sebagai pemilik lembu. Jika memang ditujukan kepada pemilik lembu, mengapa dilarang memberangus lembu yang sedang mengirik? Apakah si pemilik ketakutan jika lembu yang sedang mengirik itu akan makan gandumnya? Atau dengan kata lain, si pemilik hanya memperhitungkan faktor ekonomis? Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar, kembali lagi kita pelajari arti kata jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. 1 Korintus 9:9 dan 1 Timotius 5:18. Di antara banyak penafsiran tentang bagaimana memahami frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, entah secara literal atau hanya sekedar metafora, ada dua ayat yang di satu sisi membantu memahami frase tersebut, namun di sisi lain kemunculan dua ayat yang mengutip frase tersebut justru memicu para penafsir untuk sekali lagi memahami ulang atau mengkonfirmasi arti frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dua ayat tersebut adalah 1 Korintus 9:9 dan 1 Timotius 5 ayat 18. Yang cukup menarik adalah konteks dua ayat ini hampir sama. 1 Korintus 9:9 dan 1 Timotius 5 ayat 18 sama-sama berbicara tentang para pelayan di gereja yang berhak mendapat upah dari apa yang mereka kerjakan. Kedua ayat yang berbicara tentang upah untuk para pelayan di gereja sama-sama mengutip ayat yang berasal dari Ulangan 25 ayat 4. 1 Korintus mengutip ayat tersebut dan menyebutnya sebagai hukum Musa, sedangkan 1 Timotius menyebutnya dengan kitab suci. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penempatan frase jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, baik di Ulangan 24 ayat 5, 1 Korintus 9 ayat 9 dan 1 Timotius 5 ayat 18 dipahami sebagai sebuah frase yang jika disebutkan orang pada waktu itu akan memahaminya sebagai berikut. Setiap orang yang bekerja berhak mendapat bagian dari apa yang telah dikerjakannya. Sebagaimana lembu yang sedang bekerja mengirik ketika dia mau memakan dari hasil irikannya, maka pemilik tidak perlu menghukumnya dengan cara menutup moncong. Pendengar, demikian tadi program Do You Know, edisi arti kata jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Loan Ministry. Tuhan Yesus memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Ya, shalom. Bagi yang baru pertama kali melihat saya, perkenalkan nama saya Deni Teguh Sutandio, mahasiswa dari Saat tingkat akhir. Sebentar lagi, kira-kira awal Maret, saya akan praktek 1 tahun di tempat ini. Saya datang bersama dengan istri yang ada di ruang baby, bersama baby saya dan juga ada papa mama saya di belakang. Oke. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yaitu ikutlah aku. Saya manggilnya bro sis gitu aja, atau bapak ibu, karena kebanyakan bro dan sis. Pernah enggak kita dengar satu kata yaitu ini? Kita pasti sering dengar kan, viral. Kalau enggak ngerti viral, viral. Viral itu apa? Viral itu apa? Viral itu adalah suatu penyebaran secara cepat suatu informasi di media online. Masih ingat tanggal 1 Januari itu apa yang terjadi? Selain tahun baru pastinya. Banjir, betul. Banjir. Banjir ini begitu cepat informasinya. Bahkan sampai di mana? Di Facebook. Saya sampai bosan melihat Facebook karena begitu di scroll-scroll isinya cuman genangan air itu aja. Kemudian di Instagram, kemudian apa? Di apa lagi? Bahkan ada orang yang mengomentari, ada yang memberikan ulasan terkait dengan politik, ya, dikaitkan dengan politik dan sebagainya. Begitu viral, begitu cepat informasi ini. By the way, kalau Instagramnya yang viral di kalangan kekristenan itu apa? Di kalangan kekristenan, Instagram yang begitu viral? Alim sekali di sini. Enggak ada yang punya Instagram. Apa Instagram yang viral? Ini kan Pastor InStyle. Isinya apa Pastor InStyle? Pastor InStyle itu isinya Instagram yang memuat pendeta-pendeta kalau pakai baju, pakai sneaker, pakai sepatu, harganya berapa? Rp10.000. Enggak kan? Pasti yang US dollar, banyak sekali yang mahal sekali. Kalau di dalam gereja palsu apa isinya? Gereja palsu isinya apa Instagram ini? Nyinyir kan? Isinya apa? Ngeritiki orang gitu, sarkas gitu ya terhadap gereja-gereja tertentu gitu ya. Kalau khotbah ngawur dan sebagainya, isinya gereja palsu seperti itu. Kalau ngomongin tokoh viral, siapa? Di Indonesia, tokoh viral siapa? Ya Pak Presiden kan, Jokowi kan. Kalau di rek, tokoh viralnya siapa coba? Siapa? Sudah tahu semua. Pak Yakub Tri kan, toko yang viral, begitu cepat informasinya. Kenapa? Lihat aja followernya berapa itu. Yang diposting berapa? 229. Banyak sekali gitu ya. Nah, itu namanya toko yang lagi viral. Kalau di zaman dulu, di zaman Alkitab itu ada toko viral. Siapa itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Mari kita membuka Injil Yohanes. Kita akan melihat seberapa viral sih Yesus itu. Yohanes 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ke 26. Injil Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ke 26. Ayat yang genap dibacakan oleh para pria, para bapak dan bro. Ayat yang ganjil dibacakan oleh para ibu dan sis, sister. Oke? Udah ketemu Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ke 26. Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu.
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat yang ke-26 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-12, kita mulai baca ayat yang pertama. Di situ konteksnya adalah Yesus sedang berada di sebuah kota namanya Betania. 6 hari sebelum Paskah. Nah, apa yang terjadi di kota Betania? Kalau kita baca satu pasal sebelumnya, di situ ada cerita mengenai Lazarus dibangkitkan. Kita mencoba menjadi orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi adalah orang yang suka yang namanya mujizat. Gandrung banget sama namanya mujizat. Bayangkan ya, orang Yahudi suka dengan mujizat, dapat berita Lazarus dibangkitkan, dan kemudian beberapa hari kemudian Yesus datang ke kota di mana Lazarus dibangkitkan. Kebayang? Suka mujizat, begitu dengar Lazarus dibangkitkan, apa yang kira-kira dilakukan? Apa yang kira-kira terjadi? Mungkin akan masuk ke dalam berita Line Today. Heboh, orang mati bangkit. Beritanya begitu viral. Kemudian kalau orang Yahudi itu punya grup, kira-kira apa? Grup WA. Isinya, kira-kira isinya gimana? Mungkin orang Yahudi itu akan posting begitu ya. Hey gengs, ini si Yesus tuh loh. Ingat kan dulu yang bangkitin Lazarus itu loh. Sekarang dia ada di kota kita, di Betania. Cepetan datang. Wah, gitu begitu viral peristiwa ini terjadi. Begitu cepat. Nah, Yesus tiba-tiba menjadi tokoh yang viral. Dicari oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita baca ayat 9 misalnya, kita baca ayat 9. Di situ dikatakan sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Orang-orang Yahudi pingin mencari Yesus. Bahkan di ayat 12 kita baca, pada waktu Yesus sedang on the way menuju ke Yerusalem merayakan Paskah, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Ayat 12, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun palem. Wah, mereka berbondong-bondong. Bahkan di ayat 18, ayat 17 dan 18. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang dia. Orang Yahudi kenapa mengikut Yesus? Baca ayat 18. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu, Yesus datang, wah tok begitu viral, dicari-cari oleh orang-orang Yahudi. Tapi bukan cuma orang Yahudi tok loh. Kita baca ayat yang ke-20. Orang Yunani juga, atau mungkin lebih tepat diterjemahkan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi juga mencari Yesus. Coba kita bayangkan lagi, merekonstruksi ulang apa yang terjadi. Yesus habis membangkitkan Lazarus, dia datang ke Betania, dicari oleh orang-orang Yahudi, dan orang-orang non-Yahudi juga mencari dia. Kemudian pada ayat yang ke-23, Yesus bilang apa? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dimuliakan itu apa? Coba kalau kita rekonstruksi tadi, Yesus jadi tokoh viral, di mana-mana dicari orang, ketika Yesus bilang, tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Apakah berarti Yesus itu seperti ini? Kemana-mana, wah langsung diajak selfie, wah diajak selfie, terus hasil selfie-nya di-upload ke Instagram. Terus nama Yesus di-tag gitu ya. Yesus Kristus gitu ya misalnya di-tag. Seperti itu enggak? Kalau kita modernkan. Ternyata enggak loh. Kalau kita baca ayat 24, dimuliakan itu bukan dalam arti dimuliakan seperti itu. Tetapi dimuliakan dengan cara, kita baca ayat 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus dimuliakan bukan dengan cara di mana dia diikuti banyak orang dan mendapat pamor, tetapi Yesus dimuliakan dengan cara gimana?
menggenapkan kehendak Bapa dengan mati di atas kayu salib. Nah, permasalahannya adalah Yesus mati bukan cuma sekedar fakta sejarah. Semua di sini kita pasti percaya kan? Yesus mati kan? Percaya kan? Yesus mati bukan sekedar itu terjadi beberapa ribu tahun yang lalu di Golgota, tetapi Yesus mati itu juga sebagai kacamata perspektif kita melihat diri kita sendiri sebagai murid Kristus. Caranya gimana? Tadi kan dikatakan Kristus dimuliakan dengan cara menggenapkan kehendak Bapa kan? Dengan cara apa? Mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Maka sebagai murid Kristus, kita juga harus mengorbankan diri kita kan? Mengorbankan diri kita. Nah, caranya gimana? Kita baca ayat yang ke-25. Caranya adalah dengan hidup tidak berpusat kepada diri kita. Ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Melihat diri dari kacamata Kristus, dari kacamata kematian Kristus, itu sedang berbicara mengenai apa? Hidup tidak berpusat kepada diri, alias menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Jangan sampai kita habis dengar menyangkal diri, kemudian kita pulang, mengambil pisau, dan menusuk. Nah, menyangkal diri tidak bicara mengenai seperti itu. Menyangkal diri bicara mengenai apa? Tidak berpusat kepada diri. Artinya hidup kita itu bukan kita aja. Tetapi pada Kristus. Itu namanya menyangkal diri. Nah, permasalahannya susah nggak? Ah, teori gampang. Ngomongnya sih gampang menyangkal diri. Kenyataannya susah nggak? Kenapa susah? By the way, dunia ngajarin apa sih? Meskipun di situ namanya mirip seperti saya. Deny yourself. Kenapa susah? Dunia kita ngajarin apa? Yes, aku pasti bisa. Pernah dengar itu? Di sini pasti pernah kan kalau namanya motivasi, training motivasi, kita dengar biasanya gimana? Bahkan saya pernah dengar video motivasi yang mengatakan apa? Keyakinan itu luar biasa. Keyakinan itu keyakinan kita bisa menghasilkan tindakan. Bahkan keyakinan kita bisa memindahkan gunung. Pernah dengar memindahkan gunung itu frase di mana? Di Alkitab kan, tapi sama motivasi dijadikan apa? Yang memindahkan gunung sebenarnya apa sih? Iman kan? Kita percaya Yesus memindahkan gunung. Nah, tapi permasalahannya ini dijadikan apa? Keyakinan kita, karena saya yakin maka saya bisa memindahkan gunung. Kasihan sekali gunungnya, Saudara. Nah, sekarang kalau kita melihat dunia kita sedang mengajarkan, aku pasti bisa. Tapi Yesus mengajarkan apa? Ketika kita mencintai diri kita, sebenarnya itu pemberontakan terhadap kedaulatan Allah. Di Eckerson mengatakan ketika kita mencintai diri, kita sebenarnya sedang memberontak terhadap Allah. Kenapa? Yang mencipta kita siapa sih? Kebayang enggak? Yang mencipta kita adalah Allah, yang menebus kita adalah Allah, yang memelihara hidup kita adalah Allah. Tapi hidup kita bukan untuk Allah. Atau kalau mau dimodernkan, di sini pasti sudah menonton serial seperti Spider-Man, begitu kan? Apa yang dilakukan oleh Robert Bowman? Menciptakan robot kan, kebayang nggak si Robert Bowman, bosnya dari apa film itu menciptakan sebuah robot. Bayangkan kalau saya menciptakan robot, tapi ketika robot itu saya ciptakan, robot itu hidup untuk dirinya sendiri. Bayangkan kalau robot itu hidup, kira-kira masuk akal? Saya menciptakan robot tujuannya buat siapa sih? Buat penciptanya kan. Kalau robot diciptakan oleh saya, maka robot itu harus hidup untuk saya sebagai penciptanya. Nah, kalau manusia hidup bukan untuk penciptanya, bukankah itu sebenarnya suatu pengkhianatan, pelanggaran, bahkan pemberontakan terhadap Allah itu sendiri? Nah, bagaimana cara murid Kristus menyangkal diri? Dunia kitab ngajarin enggak menyangkal diri? Ada satu konsep di dalam agama Buddha yang namanya konsep anatta. Pernah dengar? Anatta adalah konsep no self. No self itu mereka percaya diri kita, roh kita, jiwa kita itu tidak kekal. Karena apa? Karena unsur-unsur pembentuknya itu tidak kekal. Makanya dunia di diri kita itu juga sebagai sumber penderitaan. Bagaimana supaya manusia terlepas dari penderitaan? Caranya adalah membebaskan diri kita atau menolak diri kita. Membebaskan diri kita dari tubuh ini.
Sehingga apa? Kita bisa terlepas dari penderitaan. Itu namanya konsep no self. Di dalam agama Buddha diajarkan seperti itu. Menyangkal diri enggak kira-kira seperti itu. Seolah-olah menyangkal diri. Tetapi bedanya dengan kekristenan apa? Kekristenan mengajarkan kalau saya menyangkal diri harus diikuti dengan mengikut Kristus. Kita baca ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Menyangkal diri harus diikuti dengan mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu apa? Definisi dari Pak Yakub Tri mengatakan menggenapkan kehendak Bapa. Mengikut Kristus berarti Kristus tadi dimuliakan dengan cara apa? Masih ingat? Menggenapkan kehendak Bapa kan dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Maka saya mengikut Kristus berarti saya mengimitasi Kristus. Imitasi itu apa? Pernah beli barang imitasi? Mungkin bukan pernah ya, sering mungkin ya. Imitasi itu berarti apa? Fotokopinya kan. Kita mau beli Rolex. Tapi kita kaum duafa. Jadi belinya apa? Rolex KW kan? Itu namanya imitasi kan? Berarti apa? Mirip sama yang asli. Kopian gitu ya. Seperti itu mengimitasi. Maka saya mengikut Kristus. Maka saya mengikut apa yang Kristus lakukan. Menggenapkan kehendak Bapa. Kalau Kristus menggenapkan kehendak Bapa, maka ketika saya mengikut Kristus, berarti saya menggenapkan kehendak Bapa, menggenapkan kehendak Allah. Dan kalau saya mau menggenapkan kehendak Bapa, apa yang kita harus lakukan? Mengubah fokus. D. Eckerson mengatakan kita harus mengubah fokus dari diri kepada Kristus. Fokus itu apa? Kalau saya mau nyebrang jalan, apa yang harus kita lakukan? Bukan berdoa ya. Kalau mau nyebrang jalan, yang kita harus lakukan apa? Fokus kan? Fokus apa? Lihat kiri, kanan, depan, dan bawah. Kesandung nanti kalau nggak lihat bawah. Betul? Harus fokus. Itu namanya fokus. Harus fokus melihat dari diri kita kepada Kristus. Harus ada fokus. Bayangkan kalau kita salah fokus. Jadinya seperti ini. Videonya tolong. Oke, cukup. Cukup. Thank you. Bagaimana kita kalau salah fokus seperti itu? Bahaya kan? Ujungnya apa? Ketabrak. Terus? Rest in peace gitu ya. Bagaimana kalau kita salah fokus dalam kekekalan? By the way, Alkitab itu fokusnya apa? Alkitab fokusnya adalah karya. Karya siapa? Karya Allah kan? Bayangkan kalau kita salah fokus. Penginjil Bejo pernah mengatakan di salah satu khotbahnya di Kalam Kudus Malang. Pak Bejo pernah memberikan satu wejangan gitu ya, memberikan satu omongan kepada seorang ibu untuk membaca Alkitab. Dan ibu ini uniknya adalah mengatakan seperti ini. Ah, enggak usah baca Alkitab. Alkitab itu kan ngajarin berbuat baik kan? Sama aja. Kira-kira benar enggak? Alkitab ngajarin berbuat baik enggak? Loh iya, Alkitab ngajarin berbuat baik pasti. Tapi fokus Alkitab berbuat baik enggak sih? Salah fokus enggak? Harusnya fokusnya kepada karya Allah kan ketika kita baca Alkitab. Tapi ketika ibu ini mengatakan berbuat baik, itu fokusnya Alkitab. Salah fokus? Pasti. Oleh karena itu ketika kita mau menggenapkan kehendak Bapa, kita harus mengubah fokus dari diri kita kepada Kristus. Caranya bagaimana? Kita sendiri bisa gak mengubahnya? Nah, saya mau minta kesediaan Ishak. Bapak Ishak bisa maju ke depan. Sama aku Andreas. Bisa tolong maju ke depan? Turun aja. Bayangkan ya, Ishak ini agak tengah, oke. Okay. Ishak ini adalah gambaran kita. Ishak ini gambaran kita. Manusia berdosa, ya kan? Kok Andreas bisa tolong ke situ? Kok Andreas ini sebagai Kristus? Oh, dan saya dosa, gitu ya. Enggak mungkin kan saya minta tolong kok Andreas? Kok Andreas jadi dosa kan enggak mungkin. Nah, kok Andreas sebagai Kristus, Ishak ini sebagai kelinci percobaan, bukan? Tapi sebagai ibaratnya kayak kita dan saya sebagai dosa. Bisa enggak kita Ishak ini bisa menuju ke arah saya? Nah, arahnya itu selalu kepada dosa. Bisa enggak tiba-tiba Ishak ini bisa tolong turn around? Bisa enggak dia itu bisa tiba-tiba merujuk kepada Kristus? Dengan kehendaknya dia sendiri. Bisa?
Lah wong matanya loh, matanya ke arah saya, tapi jangan naksir ya. Matanya ke arah saya, gimana bisa dia tiba-tiba bisa balik dan menuju pada Kristus? Bisa? Oke, thank you. Thank you, Bu. Bisa? Nggak bisa kan? Kenapa? Karena kondisi manusia itu apa? Kita buka Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Di situ dikatakan apa? Kamu dahulu sudah pingsan. Bukan. Kamu dahulu sudah ketiduran. Bukan apa? Mati. Mati itu kondisinya gimana sih mati? Pernah kadiasa kan ya? Pernah? Jangan setiap hari ya. Kadiasa pernah? Coba datangi mayatnya. Terus tiba-tiba kita bisa ngomong, aku belikan chat time ya. Kira-kira yang mati di situ bisa bangun enggak? Bisa enggak? Enggak mau chat time, mungkin dia enggak suka chat time. Maunya si boba misalnya. Aku baru beli si boba loh. Ini aku sudah beli satu kresek. Kira-kira orang yang mati bisa bangkit? Kalau orang yang mati bisa bangkit, kita yang lari, saudara. Betul? Bisa enggak orang mati tiba-tiba bisa bangkit sendiri? Enggak bisa kan? Kondisi kita mati dosanya. Mati di dalam dosa. Berarti apa yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan itu berdosa. Kalau bayangkan ya, kita terikat dengan dosa, bisa enggak tiba-tiba bisa ngejun, bisa balik ke arah Kristus dengan sendirinya? Enggak mungkin bisa. Karena kita kondisinya mati. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah Roh Kudus yang melahirbarukan. Roh Kudus memberikan kita hati yang baru, baru kita bisa percaya Yesus. Cangelere, melahirkan, melahirbarukan itu apa? Melahirkan. Pernah nonton F1 enggak? Enggak ngerti F1, F1 udah. Pernah nonton? Kira-kira kalau mobil balap itu ya, itu berhenti di satu titik, namanya apa? Pit stop. Yang dilakukan di pit stop itu apa? Apakah pembalapnya turun kencing dulu atau gimana? Di pit stop, olinya diperbaiki, olinya diisi, bensinnya diisi, terus begitu kan. Roh Kudus melahirbarukan itu seperti, bayangkan seperti begitu mobil itu datang di pit stop, jegrek, kemudian mesinnya langsung diambil, bukan dijual lagi. Mesinnya diganti dengan yang baru. Berarti apa? Bukan sekedar casingnya tok yang diganti, tetapi dalemannya itu loh, dalamnya itu diganti. Di sini kita belajar jadi orang Kristen tuh, jadi orang Kristen yang apa? Mementingkan hati. Nah, tapi seringkali orang Kristen, beberapa orang Kristen lebih mementingkan apa sih? Penampilan bukan? Meskipun tidak salah, kita rapi itu enggak salah. Tetapi seringkali yang jadi patokannya adalah penampilan. Contohnya apa? Bayangkan Pak Yakub Tri. Pak Yakub Tri kan sering nonton bioskop kan ya. Pakainya apa kira-kira? Celana pendek bukan? Bagi beberapa orang Kristen dianggapnya seperti apa? Pendeta nonton bioskop pakainya apa lagi? Celana pendek. Tidak rohani. Masuk neraka, betul? Pernah dengar? Jadi kalau pendeta ke bioskop pakainya apa? Pakainya apa? Kemeja, wah kemeja. Kemeja lengan panjang, celana kain. Terus apa? Pakai jas, terus. Pakai apa lagi? Pakai topi sekalian, terus. Itu kan, seringkali kita mikirnya gitu kan, beberapa orang Kristen. Yang dipentingkan apa? Pokoknya ya, kalau datang ibadah, ya kita memang harus rapi. Tetapi bukan definisi rapinya apa? Apakah kita harus mengenakan celana kain, terus baju harus dimasukkan kayak jojon, semua seperti itu. Itu rapi. Apakah itu rapi? Apakah itu kekristenan? By the way, kita sering enggak melihat orang berpakaian rapi, tapi maling. Penampilan bagus? Oke, sip. Maling tapi. Mana yang kita pilih? Penampilan rapi, itu sama dengan Kristen, tapi maling. Kristen enggak? Seringkali cara pikir kita adalah cara pikir kita melihat apa yang nampak di depan mata. Tapi kekristenan bicara mengenai hati. Meskipun tidak berarti kita penampilannya sembarangan loh ya. Tapi yang penting adalah hati dan itu terpancar dalam kehidupan kita. Nah,
mengubah fokus dengan Roh Kudus melahir barukan kita, baru kita bisa percaya dan mengikut Kristus. Kita sudah dikasih hati yang baru. Ketika kita dikasih hati yang baru, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikir, apa yang kita, semua yang kita lakukan, semuanya fokusnya kepada Kristus itu sendiri. Fokusnya kepada Kristus, karena kita sudah apa tadi? Dapat hati baru kan? Orang dapat hati baru, maka dengan proses, dia bisa berpaling, berpusat pada Kristus. Artinya apa? Kristus jadi raja. Pernah nonton film kerajaan? Jadi raja itu kerjaannya apa? Selain duduk di singgasana, jadi raja itu apa? Memerintahkan ya. Raja di sini, raja, wah saya adalah raja, saya bisa memerintah ajudan. Kira-kira kalau saya memerintah ajudan, ajudan yang saya perintah, bisa nolak enggak? Kamu sini, pijeti badanku, pegel. Terus kemudian ajudannya, bisa enggak nolak? Sebentar ya pak, saya mau kencing dulu, kebelet dari tadi. Bisa enggak kira-kira gitu? Enggak bisa kan? Namanya raja bertitah itu berarti apa? Ajudannya harus apa? Nurut kan? Kristus jadi raja enggak dalam hidup kita? Ketika Kristus berkata A, kita bilangnya apa? Bilangnya B. Kalau Kristus berbuat C, kita berbuat apa? Z gitu ya. Kita semua tidak mau mengikuti apa kata Kristus. Ketika Kristus bertahta, maka artinya Kristus mengambil alih hidup kita, turut campur dalam hidup kita. Bayangkan ya, kita yang sudah menikah atau yang belum, kita punya tetangga. Datanglah tetangga kita, ngetok pintu, kemudian masuk melihat rumah kita, kemudian melihat kursi di situ, kemudian dengan seenaknya sendiri tetangga kita bilang, itu kursi jangan di situ ya. Kira-kira kita suka enggak? Tetangga ikut campur hidup kita. Suka? Pasti disuruh pulang kan ya, mulyong, pulang wis. Kenapa? Kita gak suka orang lain turut campur dalam hidup kita. Tapi ada satu pribadi yang harus ikut campur dalam hidup kita. Siapa? Kristus itu sendiri. Karena itu berarti mengikut Yesus, Kyle Edelman mengatakan, mustahil kita bisa mengikut Yesus tanpa membiarkannya turut campur dalam hidup kita. Sudahkah kita mengikut Kristus? Menggenapkan kehendak Allah? Memiliki fokus yang benar? Francis Chan mengatakan, menjadi Kristen itu berarti penyerahan diri yang penuh terkait keinginan daging kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu melayani kemuliaan Allah. Itu artinya Anda mati terhadap diri sendiri dan mengenakan Kristus. Kita harus sangkal diri, bukan hanya sangkal diri tok, tapi juga mengikut Kristus, menggenapkan kehendak Bapa. Gimana kita mengikut Kristus? Dengan cara melayani Dia. Mengikut Kristus tadi artinya apa? Ada yang masih ingat mengikut Kristus artinya apa? Menggenapkan kehendak Bapa. Kalau melayani itu berarti kita mengorbankan diri kita untuk menghasilkan buah. Nah di ayat 26a di sini kita akan belajar dua prinsip. Yang pertama, melayani didahului dengan mengikut. Melayani tadi artinya mengorbankan diri. Didahului oleh mengikut berarti memiliki fokus, yaitu menggenapkan kehendak Allah. Kebayang enggak kita mengorbankan diri kita, tapi tidak didahului oleh kita memiliki fokus yang benar. Bayangkan seperti ini. Saya dari rumah mengorbankan diri saya, tenaga saya, waktu uang untuk pergi ke sebuah toko perhiasan di sebuah mall. Membeli, mari kita ngomong cincin berlian misalnya. Kemudian datanglah Pak Heri ketemu saya, nyapa gitu ya. Loh Den, kamu ngapain beli cincin berlian untuk istrimu ta, atau untuk ini apa namanya, untuk istrimu? Enggak. Atau mungkin kamu, mungkin Pak Heri belum tahu ya, sudah menikah ya mungkin. Oh mungkin kamu masih tunangan ya, untuk tunangan ya? Enggak. Kamu suka dengan cincin itu? Enggak. Mau ngasih untuk papa mama? Enggak juga. Nah terus ngapain? Enggak tahu. Kira-kira gendeng enggak? Saya sudah berkorban tenaga, waktu, uang, tapi enggak ada fokus. Ditanya buat apa? Enggak jelas. Itu namanya kita mengorbankan diri kita, tapi enggak ngerti fokus. Nah, sama seperti melayani Kristus, tapi tidak didahului oleh mengikut Kristus.
Atau kalau pakai bahasa R.W. Tozer mengatakan, ketika kita melayani Kristus dengan didahului oleh mengikut Kristus, berarti kita melayani Allah, melayani Kristus dengan cara Kristus. Tetapi ketika kita melayani tanpa didahului mengikut, berarti kita sedang melayani Kristus dengan cara kita sendiri. Bedanya apa? Sama-sama melayani loh. Tadi seperti Helen misalnya. Jadi WL. Orang lain jadi WL kira-kira sama-sama loh melayani. Bedanya di mana? Bedanya di motivasi, isi, dan tujuan. Melayani yang benar itu motivasinya apa coba? Saya dilayani, saya melayani karena sudah dilayani. Berarti jelas kan motivasinya. Kalau isinya gimana? Saya melayani, tapi saya juga mau mengenal siapa yang saya layani. Betul nggak? Coba dipikir. Ketika kita melayani Allah, kita melayani siapa? Allah kan? Kita perlu tahu nggak siapa yang kita layani? Kebayang nggak sih kita melayani Allah, tapi kita nggak tahu siapa Allah? Kan lucu. Kalau saya melayani Allah, maka saya harus tahu siapa Allah dan apa kehendaknya bagi kita. Itu namanya melayani. Makanya di dalam isi pelayanan, melayani harus disertai dengan belajar teologi. Nah, di tempat ini kita sudah ada wadahnya, bukan? Wadahnya apa? Wadahnya apa? Belajar teologi? Halo? Ada apa? Ada star kan? Kemudian ada apa lagi? Ada khotbah mimbar yang eksposisi. Kemudian ada apa lagi? Bagi yang full timer ada STT Amadeus. Kemudian ada apa lagi? Ada seminar API Apologetika Indonesia. Kita semua sudah diberikan wadah oleh Tuhan untuk belajar teologi. Gunanya apa? Supaya kita bisa melayani, bukan? Itu isi pelayanan. Sikap melayani gimana? Isi pelayanan juga bicara mengenai sikap melayani. Sikap melayani kita seperti apa? Asyir misalnya. Bukan asyir di tempat ini ya. Asyir misalnya. Apa yang kita lakukan ketika kita jadi asyir? Senyum pasti. Nah, senyum kita tulus enggak? Atau kita seperti karyawannya Indomaret? Selamat datang di Indomaret. Terus kalau orangnya sudah masuk, kita mencucu lagi ya. Kita cemberut lagi. Seperti itu enggak? Sikap kita melayani. Tujuan kita melayani seperti apa? Tujuan kita melayani adalah untuk Kristus dikenal kan? Dikenal dan disembah di gereja maupun di luar gereja. Kalau Kristus dikenal berarti contohnya gimana? Saya menjadi singer. Tujuannya apa kalau Kristus dikenal? Atau saya sebagai WL. Tujuannya supaya saya memimpin jemaat untuk menyembah Kristus kan? Tujuannya kan seperti itu. Kalau di lingkungan di luar gereja, kita melayani dengan cara gimana? Sikap hidup kita berintegritas enggak? Jujur enggak? Kita kudus enggak? Itu namanya tujuan pelayanan. Tapi bagaimana dengan motivasi yang salah? Motivasi apa yang salah di dalam pelayanan? Pendeta Yakub Tri pernah di dalam bukunya Gereja yang Menggerakkan Jemaat memberikan 4 tipe motivasi yang salah. Yang pertama, aktualisasi diri. Contohnya apa? Saya ini sukanya kepo. Semua tak kepoin. Semua urusan orang tak kepoin satu-satu. Maka saya mendaftar di gereja, ketemu Pak Heri, kemudian mau mendaftar melayani. Bidang apa? Pembesukan. Melayani enggak seperti itu? Saya itu sukanya kepo, kepoin orang, urusin orang, urusannya enggak penting juga tak urusin, kepo. Makanya saya mendaftar di dalam pelayanan apa? Pembesukan, supaya saya bisa tahu apa? Itu loh, kehidupannya itu loh, siapa itu? Pak Doni itu loh, gimana itu? Kemudian, wah, siapa lagi? Pak Heri, ngapain aja kemarin? Aku kepo, karena aktualisasi diri. Atau kedua apa? Motivasi yang salah. Motivasi yang salah adalah saya melayani supaya banyak diberkati. Itu manipulasi rohani. Ketiga, yang salah apa? Saya melayani karena itu kewajiban. Karena apa? Saya ini kalau enggak melayani yo, bahaya, masuk neraka. Dan keempat apa? Bosan di rumah. Ini paling fatal ini motivasinya. Saya dengerin ini, wah, saya bosan di rumah. Tahu enggak? Itu suami saya, pak istri saya itu ada kayak kaset rusak sudah mau jebol gitu ya. Bosan aku di rumah, aku tak gereja yang melayani dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Itu motivasi yang salah. Isi yang salah gimana? Isi pelayanan. Isi pelayanan yang salah adalah ketika saya melayani fokusnya sukanya apa? Keliling gereja. Ada nggak seperti itu?
Enggak suka belajar teologi, enggak suka. Faktanya ada loh. Di sini pasti enggak ada, di sini aman semua kok. Ada enggak seperti itu? Orang melayani, wah kalau disuruh keliling gereja 3 kali, 10 kali mau. Tapi kalau suruh dengerin khotbah Yunani, Ibrani, Jawa, Madura, semua keluar. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Tinggal dalam hadirat terkudus, bukan? Alias tidur. Melayani enggak seperti itu? Melayani loh. Tapi enggak suka belajar teologi. Kira-kira melayani enggak sih? Atau sikap, ada contoh-contoh ya. Saya memberikan contoh seorang tante pelayanan pembesukan di sebuah gereja. Dan kedapatan dia pergi ke tukang ramal. Pelayanan? Oh yes, pelayanan. Tapi sambil melayani, sambil pergi ke tukang ramal. Melayani? Isi pelayanan yang berikutnya adalah sikap kita melayani. Beres gak kita melayani? Contoh, karena saya sebagai mahasiswa saat, pasti pernah praktek di sebuah gereja. Dan di sebuah gereja saya menjumpai seorang pengurus pemuda, pengurus ya, pengurus pemuda, datang ke persekutuan sudah telat. Anggaplah 7:30 persekutuan. Dia datang bisa 10 menit, 15 menit lebih lambat. Sudah datang telat. Yang dilakukan apa pada waktu khotbah? Main HP sendiri. Melayani pengurus. Pengurus, aktivis. Tapi kalau datangnya telat, udah datang telat khotbah, bukan dengerin, malah justru main HP dan ngobrol sendiri. Melayani. Tujuan pelayanan yang enggak beres seperti apa? Kalau misalnya Helen sebagai WL di sini, bagaimana caranya Helen sebagai WL itu memiliki tujuan yang salah? Bukan berarti Helen salah, enggak ya? Sebagai contoh, gimana? Wah, sebagai WL, aku akan menciptakan satu kata pengantar sebelum lagu. Kata pengantar yang luar biasa menyentuh hati. Yang indah, yang puitis. Kemudian tujuannya supaya apa sih? Tujuannya? Supaya jemaat kalau habis ibadah nyalami Helen kan, tujuannya gimana? Helen, kamu bagus loh kata-katamu tadi, menyentuh hati sampai aku tidur gitu. Enggak ya? Oh, menyentuh hati sekali. Wah. Kemudian Helen akan apa? Wah, langsung berbunga-bunga. Kemudian mendatangi Bu Herlin atau Kak Heri. Bu, saya kapan jadi WL lagi ya? Seperti itu kan. Tujuannya supaya apa? Nama saya dikenal, saya itu dipuji orang. Dipuji bagus oleh jemaat. Itu tujuan yang tidak beres. Bagaimana dengan kita? Sudah melayani? Kalau kita melayani tapi tiba-tiba sakit keras. Misalnya, Pendeta Beni Solihin di dalam ibadah pembukaan semester barusan di saat kemarin lusa bercerita tentang rekan hamba Tuhannya yang dulu pernah praktek 1 tahun di sebuah gereja. Gerejanya gede. Hamba Tuhannya hamba Tuhan senior. Pimpin KKR di mana-mana, tetapi tiba-tiba dia pendeta senior ini sakit. Tergeletak di sebuah ranjang, kemudian rekan pendeta Beni Solihin ini mendatangi pendeta senior ini, dan pendeta senior ini bilang, Yesus itu Tuhan enggak sih? Duh, kenapa Pak? Kalau Yesus Tuhan, kenapa kok dia membiarkan aku tergeletak di ranjang? Kemudian pendeta senior ini bilang kepada rekan Pak Beni, kamu pikir 2 kali ya kalau mau jadi hamba Tuhan. Melayani, ini jadi refleksi. Melayani KKR di mana-mana. Jadi hamba Tuhan, pendeta senior. Sakit keras. Masih melayani enggak? Atau yang kedua, kita rajin enggak? Rindu enggak mendalami firman? Di tempat ini kita sudah diperlengkapi dengan banyak kan? Eksposisi Alkitab yang jelas, kemudian ada pembinaan doktrin, ada M7M dan sebagainya. Kita sebenarnya rindu gak mendalami firman? Atau cuman ngandalin M7M? Pulang kita masih baca Alkitab gak? Pulang kita masih baca buku teologi gak? Kita mengaku diri melayani, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mendalami firman, itu bahaya sekali. Ketiga, apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Tadi saya bilang melayani bukan sekedar di gereja. Apa gunanya kita melayani di gereja, tetapi cara pikir kita, kehidupan kita di luar gereja itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan di gereja. Betul? Cara kita melayani di gereja sudah bagus. Tapi apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Seorang aktivis di sebuah gereja reform di Surabaya, bukan di tempat ini. Aktivis di sebuah gereja reform di Surabaya, ketika anak perempuannya
mau masuk sekolah teologi di bidang musik, jadi hamba Tuhan musik. Aktivis ini sempat menolak anaknya jadi hamba Tuhan musik. Meskipun pada akhirnya mengizinkan. Aktivis melayani di gereja reform, percaya kedaulatan Allah, tetapi ketika anaknya mau jadi hamba Tuhan musik, aktivis ini sempat melarang. Melayani, mari kita merefleksikan itu. Kedua, mengikut Kristus dibarengi dengan melayani. Mengikut Kristus artinya apa tadi? Saya ulang lagi. Menggenapkan kehendak Allah itu mengikut Kristus. Kalau melayani artinya mengorbankan diri. Berarti ketika saya sudah tahu fokus, saya bisa berkorban, bukan? Yang di sini kan ada yang para kaum muda kan? Saya nggak tahu jomblo apa enggak. Ketika seorang jomblo mendekati seorang cewek, cowok jomblo mendekati cewek, yang pasti cewek jomblo, nggak mungkin cewek sudah punya pacar didekati kan? Cowok jomblo mendekati seorang cewek, fokusnya jelas? Jelas nggak fokusnya? Jelas. Kira-kira kalau sudah jelas fokusnya, mau korban enggak? Misalnya si cowok ini punya kebiasaan setiap Sabtu itu pergi badminton, atau pergi futsal, atau pergi berolahraga, pergi nge-gym dan sebagainya. Ketika dia punya fokus deketi satu cewek, yang dilakukan apa? Tetap badminton, kan enggak mungkin. Apa yang dilakukan? Korbanin apa? Waktu kan, mengorbankan waktunya. Aku enggak, badminton enggak apa-apa, yang penting aku bisa mendekati dia. Enggak apa-apa, aku korban uang, bensinku keluar. Keluar banyak duit untuk beli bensin, enggak apa-apa. Meskipun rumahku di Surabaya Timur, tapi yang cewek rumahnya di Malang misalnya. Itu bego itu. Saya mengorbankan diri enggak apa-apa. Yang penting apa? Saya sudah tahu fokus kan. Atau kita yang mau liburan misalnya. Dari Surabaya menuju Bali. Kalau udah tahu fokus, kira-kira mau korban enggak? Starter mobil, enggak apa-apa. Keluar uang untuk bensin, uang e-tol, enggak apa-apa. Kebayang enggak? Misalnya kita mau pergi liburan tapi enggak tahu fokus. Kemudian suami atau istri kita tanya, Pa atau Ma, kita mau kemana? Enggak tahu. Loh kok enggak tahu? Enggak apa-apa. Nanti dilihat aja di tol itu kira-kira papan kotanya itu yang menarik yang mana. Kira-kira gendeng enggak? Sudah korban nih, sudah korban bensin, e-tol, kemudian tiba-tiba gak ngerti tujuan, gak ngerti fokus. Kira-kira kan rada-rada sarap kan? Nah, sama seperti itu. Kalau sudah tahu fokus, maka ketika saya mengorbankan diri, saya sudah tahu fokus. Dan fokus itu mendorong saya untuk saya korban. Makanya saya bisa melayani karena saya sudah mengikut Kristus. Tapi seringkali menjadi murid Kristus, itu cuma diukur dari cuma belajar teologi. Ini ketidakseimbangan yang terjadi di dalam kekristenan. Yang satu sibuk belajar teologi, suka dengar teologi, suka ikut seminar, suka baca buku, John Frame, John Calvin, John Knox, John Piper, dan John-John lain. Suka. Begitu disuruh melayani, apa yang dilakukan? Belum, ini masih baca bukunya Institut Calvin, ini masih buku keempat, belum selesai. Melayani itu nanti aja. Ada nggak orang seperti itu? Wah, kalau dengerin doktrin, wah dengerin YouTube, sangat seneng. Tapi suruh melayani, nggak mau. Tapi di sisi lain apa? Melayani, tapi nggak mau belajar teologi kan? Betul nggak? Dua ketidakseimbangan ini terjadi dalam kekristenan. Yang satu suka belajar teologi, nggak mau melayani. Yang satu, wah, gemar dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua melayani. Sampai bingung siapa yang mau dilayani. Karena saking berapi-apinya melayani, tapi enggak ngerti siapa yang dilayani. Satu belajar teologi, tapi tanpa melayani identik dengan banyak tahu, tapi sedikit pengalaman. Tetapi banyak melayani tanpa belajar teologi, identik dengan banyak pengalaman, tapi minim pengetahuan. Mana yang kita pilih? Enggak ada kan? Harus dua-dua berjalan. Kenapa? Kenapa saya mengatakan melayani itu penting? Sudah tahu teologi, harus melayani. Kenapa melayani penting? Karena di dalam melayani kita sebenarnya sedang membiarkan, mengizinkan Tuhan itu mendewasakan karakter kita. Nah, bagi yang pernah sekolah teologi, saya sama Pak Heri, ada Pak Dodik di belakang, kita sudah terbiasa dengan namanya buku tafsiran.
teologi. Allah itu kasih. Kasih bahasa Yunani-nya apa? Agape. Wah, kemudian menurut John Calvin, kasih itu adalah seperti ini. Menurut John Frame, kasih adalah seperti ini. Menurut tafsiran New American Commentary dan 100 commentary buku-buku tafsiran lain mengatakan seperti ini. Itu belajar teologi. Salah enggak? Enggak. Tetapi ketika belajar teologi tok, Allah itu kasih, ya tahu. Tahu sih tahu, belajar teologi tahu. Tapi ketika tidak melayani, jadinya apa? Suka melihat kelemahan orang, betul enggak? Coba ya kita melihat orang-orang yang suka belajar teologi yang kepalanya terlalu besar sampai enggak bisa masuk. Kalau suruh melayani, kira-kira apa? Salah sedikit ngomel, bukan? Salah sedikit yang enggak penting diomeli, kemudian keluarnya kata-kata apa? Kata-kata Alkitab, kata-kata mutiara. Kita harus memberikannya maksimal untuk Tuhan. Wah, semua teologi keluar semua. Hal-hal sepele dikomentari. Itu akibat terlalu banyak belajar teologi, tapi tidak melayani. Bagaimana sih kita bisa melayani? Di dalam pelayanan itu kita memiliki satu kerinduan untuk dibentuk karakter. Dan saya sendiri mengalami akan hal itu. Belajar teologi, oh iya tinggal baca buku. Tapi ketika kita melayani, kita terjun melayani, maka kita mengalami satu tantangan tersendiri. Contoh, saya orangnya cuek. Kalau saya cuek, saya belajar teologi gampang? Oh, gampang. Gampang sekali kan? Gak peduli orang lain. Gak tahu orang lain mau jungkir balik kayak apa. Yang penting aku baca bukunya Calvin. Selesai. Belajar teologi kan? Tapi ketika saya berrelasi dengan, pada waktu saya di asrama misalnya, di asrama saat. Saya berrelasi dengan teman asrama. Dan teman asrama itu misalnya adalah tipe orang yang bukan belajar teologi. Dan dia sedang mengalami masalah keluarga atau dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Tetap baca buku Calvin atau kita terjun, kita mendoakan dia. Di dalam pelayanan seperti itu. Ketika kita tahu misalnya ada jemaat tertentu misalnya lagi sakit, kita bisa perhatian, kita mengaplikasikan Allah itu kasih kepada jemaat itu. Bukan cuma sekedar kutip John Piper, John Calvin dan sebagainya. Itu namanya kita melayani, kita mengalami pembentukan karakter di dalamnya. Disitulah pentingnya kita melayani. Melayani, mengikut Kristus itu juga penuh tantangan. Kalau kita baca Alkitab di dalam Korintus, Paulus itu ketika melayani Korintus, itu juga mengalami tantangan. Bayangkan ya kita, bayangkan Paulus, sudah mati-matian, sudah gila-gilaan, tanda kutip, melayani di Korintus. Ternyata datang si guru palsu, kemudian membujuk si jemaat Korintus untuk memusuhi Paulus. Coba kita jadi Paulus gimana? Apa yang kita lakukan? Sakit kan? Sudah melayani mati-matian nih. Tapi disalah mengerti. Tetapi dianggap bukan rasul. Padahal sudah melayani. Susah nggak? Pasti susah. Nah, oleh karena itu Kristus bukan hanya cuman kamu harus melayani ya, kamu harus ikut aku ya, kamu harus melayani. No. Kristus juga memberikan jaminan di dalam kita mengikut Kristus. Apa jaminannya? Kita baca ayat yang ke-26b. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang pertama, jaminan yang Kristus berikan adalah Kristus bersama-sama dengan murid yang melayaninya. Bersama-sama artinya Kristus menyertai. Mari kita buka Matius 28. Injil Matius pasal 28:18. Ayat, salah satu ayat yang cukup favorit. Matius 28 ayat 19, di situ dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Paulus melayani di Korintus dan mengalami tantangan, apa yang Kristus katakan kepada Paulus? Kita baca Kisah Para Rasul 18 ayat 10. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Di situ dikatakan apa? Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku

Kavin jangan, Pak. Tokoh idolanya siapa? Pak Doni? Jangan bilang Tuhan Yesus loh ya. Itu terlalu rohani. Yang agak duniawi gitu loh. Kenapa? Enggak punya? Waduh. Ishak coba. Tokoh idolanya siapa? Rohani sekali, gak punya tokoh idola. Atau misalnya yang di sini yang para sister-sister, tokoh idolanya siapa? Biasanya kan grup band kan, apa? Suju, betul? Suju jualan keju gitu, bukan? Suju kan, punya tokoh idola. Bayangkan kalau kalian punya tokoh idola Suju dan kalian tuh bersama dengan grup band Suju itu 1-2 hari, suka? Suka enggak? Bayangkan kalau itu terjadi selama 1 tahun. Dari pagi sampai malam. Makan siang ketemu dia. Makan malam ketemu dia. Makan pagi ketemu dia. Keluar rumah ketemu dia. Suka? Sehari 2 hari mau enggak? Mau kan? Kalau setahun, setiap hari, setiap detik ketemu. Mau? Belenger kan? Pasti bosan, pengen muntah gitu ya. Padahal itu tokoh idola kita. Kalau kita bersama dengan Kristus, sukacita enggak sih? Atau sama? Sukacitanya di mana? Ketika kita bersama dengan Kristus, itu berarti ketika kita ada masalah. Pendeta Hendra G. Mulia pernah memberikan satu ilustrasi, bersama-sama dengan Kristus itu berarti Kristus di samping kita. Kebayang? Pada waktu kita nyetir, Kristus di samping kita. Ketika kita bekerja, Kristus di samping kita. Ketika kita masak, Kristus di samping kita. Kalau ada Kristus di samping kita, ketika kita melayani dan kita mengalami tantangan dalam melayani, kita dipermalukan di depan umum ketika kita melayani. Padahal sudah melayani maksimal. Tapi selalu dicacat, selalu dipermalukan di depan umum. Kristus di samping kita, apa yang Kristus lakukan? Kristus akan mengatakan apa? Tenang, aku sudah mengerti pergumulanmu. Kita kesulitan melayani apa sih? Dipermalukan. Kristus sudah pernah dipermalukan, bukan? Di atas kayu salib, Kristus sudah ditelanjangi. Dipermalukan di depan semua orang. Mau diapain lagi? Difitnah dalam melayani. Kristus pernah difitnah? Jangankan difitnah, disangkal 3 kali oleh Petrus, kan? Apa yang Kristus tidak pernah dapatkan yang negatif ketika dia di dunia, di dalam pelayanan? Tidak ada, kan? Kita mau kesulitan apa? Ketika Kristus berkata, aku mengerti pergumulanmu, aku menyertai kamu. Ketika Kristus berkata itu, Kristus bukan cuma sekedar teori, tetapi dia sudah mengalami semuanya. Maka itu kita menemukan sukacita yang luar biasa. Tapi permasalahannya adalah beberapa orang Kristen yang mengaku diri melayani, bilangnya seperti ini. Sudah lama melayani Tuhan. Tahu enggak, sebelum dunia ada aku sudah melayani. Lama banget, enggak tahu itu berapa ribu tahun yang lalu. Sudah lama melayani, tapi ketika ada masalah, kenapa Tuhan enggak tolong? Loh, kan janjinya apa tadi? Kristus bersama-sama dengan muridnya kan, orang yang melayani akan disertai Kristus. Paulus disertai Kristus. Aku juga seperti Paulus. Gayanya gitu ya. Aku melayani Paulus, melayani seperti Paulus melayani. Udah lama banget. Ketika ada masalah, kenapa enggak disertai? Orang kayak gini melayani enggak sih? Orang melayani perlu mengaku diri melayani enggak? Orang yang punya otoritas perlu mengaku diri punya otoritas enggak? Tujuannya apa sih? Kalau saya melayani tapi aku sudah melayani lama, tujuannya apa? Supaya orang menghargai dia kan? Oh ini loh hebat sudah pelayanan. Kalau kayak gini melayani enggak sih? Yang kedua, orang melayani fokusnya masa cuma ke janji Tuhan. Saya tidak mengatakan janji Tuhan tidak penting. Tetapi ketika orang mengaku diri melayani tapi fokusnya terus janji Tuhan. Diklaim janji Tuhan. Klaim. Kayak klaim asuransi. Itu melayani enggak? Sebenarnya enggak sedang melayani loh. Dia sebenarnya sedang melayani Tuhan. Tidak. Tapi melayani dirinya sendiri. Tapi apa? Suka klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Kalau Tuhan tidak melayani, Tuhan tidak menyertai, dia apakah tetap melayani? Belum tentu.
Jadi janji penyelamat.

pernyataan Kristus ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang sungguh-sungguh mengikut dan melayani dia. Bukan cuma sekedar ngomong tok melayani, tetapi sungguh-sungguh. Yang kedua, Bapak akan menghormati murid Kristus yang melayaninya. Kita bayangkan jadi orang-orang Yahudi pada waktu zaman Yesus. Orang Yahudi itu percayanya gimana? Percaya kepada satu Allah kan, satu pribadi Allah namanya Yahweh, Yahweh. Ketika Yesus datang, ketika Yesus inkarnasi ke dalam dunia, Yesus bilangnya apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga. Penistaan agama enggak bagi orang Yahudi? Ini menyamakan diri sama Allah. Yesus itu lahirnya di mana? Di Bethlehem. Ada tempat lahirnya. Ibunya aku tahu. Saudaranya aku tahu. Lah ini kok menyamakan diri dengan Allah? Penistaan agama. Kira-kira ketika orang-orang Yahudi dengan pola pikir percaya kepada satu Allah, ketika dia percaya kepada Yesus yang adalah Allah, kira-kira sama masyarakat orang Yahudi, sama orang-orang Yahudi yang lain yang tidak percaya Yesus, diapain? Kalau bingung gini dah. Di Indonesia, penganut agama lain misalnya, yang percaya Yesus bukan Allah. Yesus adalah nabi, nabi besar. Yesus adalah utusan, tapi bukan Allah. Ketika penganut agama lain itu percaya kepada Kristus yang adalah Allah, apa yang dilakukan oleh teman-teman agama lain itu? Yang dilakukan apa? Pasti orang yang percaya Yesus itu bakal dikucilkan kan? Karena apa? Karena dia sudah percaya kepada penista agama. Yesus dianggap penista agama oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, berarti orang Yahudi itu sedang percaya kepada penista agama Yahudi. Dikucilkan enggak? Pasti dikucilkan. Kenapa? Karena dia dianggap tidak lagi orang Yahudi karena percaya Yesus adalah Allah. Ketika orang Yahudi yang percaya Yesus itu adalah Allah, dikucilkan. Maka jujur, kehidupan kita sehari-hari, misal, kita kuliah setengah mati, belajar dari pagi malam sampai membanting tulang, tulangnya enggak pecah-pecah gitu, enggak retak-retak. Kita benar-benar mati-matian kuliah, kemudian dapat nilai bagus. Kita dihormati oleh pihak kampus atau sekolah dengan diberikan apa? Let's say piala atau piagam paling enggak. Terus dapatnya apa biasanya? Magna Supra, enggak ada ya. Magna Supra kayak Honda aja. Magna Supra cum laude misalnya. Kita senang kan dapat itu kan? Itu hasil kerja keras kita. Kita dihormati seperti itu, kita senang. Contoh, kita misalnya mau kredit rumah di sebuah bank, maka kita dihargai apa? Diberikan kemudahan, betul? Kita mau melakukan apa? Kita dihargai. Kita menang undian, kita diberikan mobil, kita dihargai. Kita melakukan apa? Kita dihargai. Kalau dihargai Allah kayak apa? Pernah tahu kisahnya di Alkitab, Yesus pernah memberikan satu kisah, ada orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ketika orang itu diberi 5 talenta, jawab si bapak apa? Masih ingat? Baik sekali perbuatanmu hambaku yang setia. Lebih enak mana sih coba? Kita kalau mendapatkan situasi gini lebih suka mana? Misal saya ngomong ke Pak Heri. Pak Heri, saya mau ngasih Pak Heri iPhone 12. Meskipun dalam mimpi. Sama saya mengatakan terima kasih kepada Pak Heri. Pak Heri kira-kira nangkapnya itu lebih menjanjikan yang mana, lebih enak mana coba? Yang satu kelihatan mata, iPhone 12 bisa dipakai untuk apa, broadcast Grace Alone gitu ya. Wah, luar biasa. Dapat sesuatu fisik bisa dipajang kan? Piagam bisa dipajang, piala bisa dipajang, itu penghormatan manusia. Kalau dihormati Allah, kalau bahasa Yunani-nya itu JKTE gitu ya. Apa ya JKTE itu? Ternyata cuman gitu tok. Ternyata cuma dihargai kamu hambaku yang setia. Loh, kok cuma gitu? Mau yang mana? Kalau cuma dihargai hai hambaku yang setia, kira-kira bisa dipajang di rumah enggak? Enggak bisa kan? Kalau dapat piagam, dapat piala, dapat penghargaan dari manusia, bisa enggak dipajang? Oh, bisa sekali. Lalu kita lebih senang dihormati siapa? Manusia atau Allah? Di sini kita belajar

0: ada dua, manusia, Allah, ada dua. Berarti ada pertentangan. Ketika kita mau dihormati manusia, berarti kita tidak dihormati Allah. Yesus sendiri bilang apa di Lukas 16 ayat 15b? Sebab apa yang dikagumi manusia, diapain oleh Allah? Dikagumi oleh manusia, dibenci oleh Allah kan? Ada enggak jalan tengah? Jingjai lah, gak apa-apa lah, separuh-separuh lah, 50-50. Ya, dikagumi manusia boleh, dikagumi Allah boleh. Bisa? Enggak bisa. Dikagumi, kalau kamu, jika kita pengen dikagumi manusia, justru itu dibenci Allah. Tapi jangan ekstrim juga ya, mendengar khotbah ini kemudian kita keluar dari gereja, wah ada orang salah, teman kita salah, kita serang pakai ayat Alkitab. Jangan seperti itu ya. Jangan menganggap bahwa, wah yang penting aku disukai oleh Allah, dikagumi oleh Allah, maka aku menyerang semua orang, itu juga salah. Tapi yang intinya adalah ketika kita mau pingin disukai oleh Allah, maka kita harus menerima konsekuensinya, bayar harga, yaitu dibenci oleh manusia. Kalau kita mau dikagumi manusia, otomatis konsekuensinya dibenci oleh Allah. Sebagai ilustrasi misalnya, saya mengalami sendiri, saya pernah kuliah di sebuah kampus swasta di Surabaya, jurusan sastra Inggris. Tapi jangan tanya Inggris ke saya, karena medok saudara, enggak enak. Nah kalau orang sastra Inggris, karena saya orang Kristen, saya reform, saya percaya namanya mandat budaya. Mandat budaya itu artinya apa? Iman Kristen bukan cuma sekedar di gereja. Iman Kristen juga memberikan dampak kepada apa? Politik, ekonomi, pendidikan, sastra, dan sebagainya. Nah, ketika saya memahami seperti itu, maka ketika saya kuliah sastra Inggris, dan di dalam satu mata kuliah, saya mencoba presentasi dengan menyebutkan kekristenan di dalamnya. Mengintegrasikan iman dengan mata kuliah yang saya ambil. Dan tahukah Bapak, Ibu, Saudara, dosen Kristen yang mengaku diri melayani di sebuah gereja, bilang apa ke saya? Agama dan sains tidak ada hubungannya. Kristen? Yes. Melayani? Yes. Bilangnya apa? Agama dan sains tidak ada hubungannya. Apakah saya kemudian ciut? Tidak. Di presentasi berikutnya, saya tetap mengintegrasikan iman Kristen dan mata kuliah saya. Dan apa yang terjadi? Dosen memuji? Enggak. Sampai saya bikin skripsi pun, saya tetap ada unsur Kristen. Saya tidak mengatakan cuman sekedar Yesus nampang doang ya, enggak ya. Tapi konsep kekristenan itu masuk. Dipuji dosen, dihargai dosen, enggak loh. Penting enggak itu sebenarnya? Enggak juga. Buat apa kita dihargai dosen, dihargai manusia? Tapi Allah tidak pernah menghargai kita. Iman Kristen bicara mengenai apa? Iman Kristen bicara mengenai apa yang Allah hargai, bukan apa yang manusia hargai. Apa yang menjadi refleksi kita pada hari ini? Tadi kita belajar Kristus adalah tokoh viral. Tokoh viral, dicari-cari orang Yahudi sama non-Yahudi. Tetapi Kristus tidak pernah mendefinisikan kemuliaan Kristus dengan caranya dunia. Tetapi dengan cara apa? Menggenapkan kehendak Bapa, mati di atas kayu salib. Dan sebagai murid Kristus, kita pun juga harus mengikut dia, menggenapkan kehendak Allah, dan mengorbankan diri kita untuk menghasilkan buah. Apa yang menjadi respon kita pada hari ini? Sudahkah kita melayani Kristus? Sudahkah kita mengikut Kristus terlebih dahulu? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kembali kami diberikan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menegur kami, yang mengajar kami, memimpin kami supaya kami boleh terus-menerus mengikut Engkau, melayani Engkau dengan kesungguhan, dengan berfokus kepada panggilan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, mungkin dari tampak luar kami tidak memiliki motivasi yang buruk, tetapi di dalam hati kami, kami seringkali mendukakan hati-Mu. Kami suka menampilkan apa yang baik di depan orang supaya kami tidak dihina, tetapi seringkali di dalam hati kami, kami seringkali mendukakan hati-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan ketika kami melayani tidak dengan sungguh, tidak dengan hati yang murni, tidak dengan motivasi yang murni, dengan tujuan yang murni. Ampuni segala dosa kami dan mampukan kami, kami yang sudah belajar teologi, kami yang sudah banyak mendengarkan khotbah, banyak belajar buku, biarlah kami sendiri bukan hanya tahu banyak, tetapi kami juga terjun melayani Tuhan. Ajar kami bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah, tapi kami juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami renungkan pada hari ini, dan itu boleh menjadi dampak dalam kehidupan kami. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar dua karakteristik yang pertama dari Alkitab. Karakteristik yang pertama adalah otoritas, yang kedua adalah kejelasan, authority, clarity. Hari ini kita akan membahas dua karakteristik yang lain dari Alkitab. Karakteristik Alkitab yang ketiga adalah necessity, kebutuhan. Apa maksud dari karakteristik ini? Alkitab sangat diperlukan dan tidak tergantikan. Alkitab sangat diperlukan dan tidak tergantikan untuk memahami keselamatan yang benar, untuk pertumbuhan rohani, dan untuk mengenal kehendak Allah. Alkitab sangat diperlukan, tidak tergantikan untuk memahami keselamatan yang benar, untuk bertumbuh secara rohani, dan untuk mengenal kehendak Allah. Kita perlu menegaskan bahwa Alkitab adalah standar kebenaran di dalam segala sesuatu, terutama di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian dan keselamatan kita. Tidak boleh ada hal lain yang menggantikan peranan Alkitab, dan tidak boleh ada hal apapun yang mengatasnamakan Allah yang menggantikan otoritas Alkitab dan kebutuhan kita terhadap Alkitab. Tuhan Yesus memberikan contoh. Pada waktu di Matius pasal yang ke-15, dia berdebat dengan orang-orang Farisi. Ayat 1-9, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi yang telah menggantikan firman Allah dengan tradisi-tradisi manusia. Berbagai macam tradisi lisan yang bukan berasal dari Allah sendiri. Berbagai macam peraturan detail ditambahkan oleh orang-orang Farisi yang bukan berasal dari Allah. Dan Tuhan Yesus mengecam itu. Firman Allah tidak perlu ditambah dengan yang lain, apalagi digantikan oleh yang lain. Paulus juga mengambil sikap yang sama. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-18, Paulus mengecam beberapa orang yang mencoba untuk menyusup ke dalam jemaat di Kolose dan mengajarkan hal-hal yang kelihatannya rohani, hal-hal yang kelihatannya spektakuler, hal-hal yang kelihatannya luar biasa spiritual, misalnya penyembahan kepada malaikat, mendengarkan ini dan itu dan sebagainya di dalam dunia roh. Nah, Paulus sangat mengecam hal-hal yang semacam itu. Paulus mengecam berbagai macam aturan asketisisme, ajaran-ajaran manusia yang kelihatannya rendah hati, yang kelihatannya menjauhi dunia, tapi sebetulnya hal itu hanyalah perintah-perintah manusia dan hanya untuk memuaskan manusia. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama, Paulus juga memberitahu jemaat Tesalonika supaya mereka tidak lekas-lekas bingung dengan berbagai macam ajaran yang mengatasnamakan wahyu dari Roh Kudus atau wahyu yang memiliki wibawa apostolik yang mengatakan bahwa surat ini dari Paulus dan sebagainya, padahal bukan. Paulus sangat menentang hal-hal yang seperti itu. Tuhan Yesus juga sangat menentang hal-hal lain di luar Alkitab yang dipakai untuk menggantikan Alkitab. Alkitab sangat diperlukan dan tidak tergantikan. Kalau saudara mau mengenal keselamatan yang benar, kalau saudara ingin bertumbuh secara rohani, kalau saudara ingin mencari tahu kehendak Allah, maka saudara memiliki kebutuhan yang mutlak terhadap Alkitab. Di luar Alkitab, saudara tidak akan bisa memahami keselamatan yang benar, saudara tidak mungkin bisa bertumbuh secara rohani, secara baik, dan di luar Alkitab, saudara tidak mungkin bisa memahami kehendak Allah yang seutuhnya. Itu karakteristik yang ketiga dari Alkitab. Sekarang kita akan melihat karakteristik yang keempat, karakteristik yang terakhir dari Alkitab adalah sufficiency, kecukupan. Apa arti dari karakteristik ini? Alkitab ditulis bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Alkitab ditulis bukan sebagai bahan untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran kita, atau untuk memuaskan berbagai macam spekulasi filosofis, berbagai macam spekulasi intelektual kita. Bukan. Alkitab ditulis tidak lengkap dalam arti membahas segala sesuatu. Tidak. Tetapi Alkitab ditulis secara cukup.
Di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29 dikatakan hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan keturunan kita. Tidak semua ditulis di dalam Alkitab. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 mengatakan bahwa masih banyak hal lain lagi tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak semuanya dituliskan di dalam Injil Yohanes. Kemudian dalam Yohanes pasal 21 ayat 25 juga dikatakan kalau semua perkataan dan perbuatan Yesus dituliskan, maka di dalam sebuah gaya bahasa hiperbola dikatakan maka tidak mungkin ada tempat untuk menyimpan semua tulisan-tulisan itu. Dengan kata lain, Injil Yohanes dua kali menyatakan bahwa tidak semua kehidupan Yesus dituliskan di dalam Injil. Hanya apa yang perlu bagi kita, hanya apa yang bermanfaat untuk keselamatan kita, yang bermanfaat untuk pertumbuhan rohani kita, dan yang bermanfaat untuk mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita, hanya hal-hal itu saja yang diajarkan di dalam Alkitab. Alkitab bersifat cukup. Dia tidak membahas segala sesuatu, tetapi Alkitab memberikan pedoman yang cukup bagi kita untuk meresponi segala sesuatu. Jadi Alkitab tidak membahas segala sesuatu. Alkitab tidak berbicara tentang penemuan-penemuan modern sekarang. Tidak bicara tentang dunia komputer yang begitu kompleks. Tidak bicara tentang banyak hal yang detail yang baru diketahui manusia sekarang. Tidak semua disinggung oleh Alkitab. Tetapi Alkitab memberikan landasan yang kuat, memberikan perspektif yang teguh untuk memahami segala sesuatu. Cukup bagi kita untuk memandang segala sesuatu, untuk memahaminya dari perspektif Allah. Kiranya dua karakteristik dari Alkitab ini, saudara, mendorong kita untuk terus mencintai Alkitab, untuk terus membacanya, untuk terus merenungkannya dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21-22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkan

0: Ma sono zio,
1: sì.
0: Pronto,
1: Luca. Ma sono zio.

0: Okay.
1: Okay.
0: Stop.
2: Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun dan sanggup memisahkan pertimbangan hati dan pikiran kami. Bila Allah Roh Kudus sekarang bekerja dengan leluasa di ruangan ini dan di ruangan hati kami, supaya hati dan pikiran kami lebih serupa, sejalan, seirama dengan hati dan pikiran Kristus Juru Selamat kami. Tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sekalian sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita akan mendengar pembacaan dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Lalu pasal yang ke-6 kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Pasal 6 ayat 10 sampai 12. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut Allah yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Silakan duduk, jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya dia memberkati firman yang kita baru baca dan dengar bersama. Saudara, kita berada dalam seri 7 dosa maut dan saya bersyukur Anda tetap mengikuti seri ini meskipun seri dosa adalah seri yang agak gelap kelihatannya, tapi saudara justru Anda semakin

menyadari bagaimana strategi iblis menjatuhkan kita, maka semakin kita sadar akan strategi itu, saudara, semakin kita mampu untuk menghindarinya dan hidup menyenangkan Allah. Dan kita sampai hari ini, saudara, kepada dosa kemalasan. Saya sudah khawatir Anda tidak akan datang mendengarkan dosa kemalasan karena Anda terlalu malas untuk datang ibadah. Ya, atau Anda ketiduran di dalam ibadah ini, dan itu akan sangat ironis karena khotbahnya tentang kemalasan. Bahkan mempersiapkan khotbah ini saya sangat malas sebetulnya, saudara, ya. Jadi saya malas mempersiapkan khotbah kemalasan. Khususnya karena weekend ini cukup padat, ya. Tapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat teks yang berbeda dengan khotbah saya tahun lalu dari kitab Amsal pada waktu kita go through Amsal yang berjudul The Sluggard, yang mirip, saudara, karena itu bicara tentang kemalasan. Kalau saudara masih ingat, Tuhan bilang pergilah kepada semut dan perhatikanlah cara hidup mereka. Dan hari ini kita melihat teks yang berbeda dan topiknya juga agak berbeda, ya. Jadi saya mencoba untuk tidak mengulang apa yang sudah disampaikan. Saudara, tiga hal: what it is, why it is deadly, and how to kill it. Ya, sederhana bukan? Apa itu, kenapa itu mematikan, dan bagaimana mematikannya. Yang pertama, saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa seringkali kita melihat orang yang malas itu digambarkan seperti ini. Mungkin Anda pernah melihat kartun ini, ya. Bedanya zaman dulu di tahun 90 dan 2011, ya. Televisinya dulu lebar, sekarang tipis. Orangnya yang berubah, dulu tipis sekarang lebar, gitu ya. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kemalasan itu seringkali terkait dengan masalah being a couch potato. Ya, jadi kita itu a couch potato. Jadi kita selalu duduk hanya nonton televisi, apalagi sekarang ada Netflix, Disney, apalagi Prime, dan you know, begitu banyak yang lain. Nah, saudara, kalau kita melihat konsep ini, ya, maka kita akan lihat apakah yang dimaksud kemalasan di dalam dosa maut itu hanya masalah tidak melakukan apa-apa. Nah, saya ingin mendasarkan pembicaraan kita dari teks yang tadi kita sudah baca, dan teks Ibrani pasal 5 sampai 11 dan sebetulnya semuanya sampai 6-12 itu adalah satu narasi, satu nats yang sama, saudara, dan berbentuk inklusio. Ya, mungkin Anda pernah dengar kalau studi Alkitab baik-baik. Jadi kalau ada model penulisan inklusio, itu berarti ada bookends-nya, saudara. Ada kalimat permulaan, ada kalimat akhir, dan tengah-tengahnya menjadi dagingnya. Nah, kalau saudara perhatikan, di awal dan di akhir yang tadi kita baca, ada dua kata kunci, yaitu kata lamban dalam slide berikutnya. Ya, ada dua kata lamban, saudara, yang Anda bisa baca di sana. Yang pertama di ayat yang 11, tentang hal itu harus kami katakan, yang sukar untuk jelaskan, karena kamu lamban dalam hal mendengarkan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata sluggish. Jadi kita tidak melakukan itu, saudara. Kemudian di ayat 12 pasal yang ke-6, agar jangan kamu menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran menjadi bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Lamban ini maksudnya bahasa kerennya itu aras-arasen, gitu ya. Males, ya aduh, enggak usahlah, nanti aja. Sesuai itu yang seringkali terjadi. Nah, ini bukan masalah karena dia itu tidak mau mengerjakan apa-apa, saudara, tetapi seringkali, ya, ini yang disebut sebagai asedia. Nah, saudara, kata ini jarang sekali dipakai di konsep orang modern hari ini. Kalau Anda memperhatikan, ada satu artikel di The Conversation, ya, beberapa waktu lalu setelah pandemi ini, dan penulisnya mengatakan bahwa sebetulnya apa yang terjadi di masa lockdown itu bukan orang malas sebetulnya. Ya, karena mereka itu mau mengerjakan sesuatu kalau mereka tahu apa yang mesti dikerjain. Tetapi yang terjadi adalah asedia. Yang terjadi adalah mereka kayaknya itu apatis.
ini mau apa sih sekarang lockdown gitu. Itu yang terjadi, Saudara. Jadi sebenarnya tema hari ini cocok sekali ya bagi Saudara yang khususnya masih berada di dalam lockdown, nggak bisa kemana-mana di Indonesia apalagi. Jadi Saudara, ini adalah dosa, makanya saya beri judul di balik topeng kesibukan. Karena menarik sekali Saudara, ternyata orang yang sangat sibuk sepertinya itu bisa terjangkiti dosa ini. Nah, Rasul Paulus menuliskan hal yang sama Saudara dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Saya ingin ajak Saudara melihat teks tersebut dalam slide berikutnya. Dia bilang begini di pasal 3 ayat 10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. So, dari sana kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan untuk bekerja. Jadi hidup untuk kerja, bukan kerja untuk hidup. Ya, kalau Anda ditanya, Anda ada di pihak mana? Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Yang lebih alkitabiah yang mana? Kita hidup untuk bekerja. Ya, bukan kerja untuk nyambung hidup. Bukan kerja untuk mendapatkan bayaran dan seterusnya. Ya, karena kalau itu yang terjadi, begitu Anda dapat lotre 20 juta dolar, hopefully enggak ada di sini yang beli lotre, Saudara, Anda akan berhenti kerja. Ya kan? Karena itu namanya kerja untuk hanya menyambung hidup, bayar internet, bayar listrik dan seterusnya. Tapi Saudara, sebelum dosa jatuh, Allah memberikan kita perintah untuk bekerja. Jadi hidup untuk bekerja. Ya, hidup untuk memuliakan Allah melalui pekerjaan kita. Itu sebab Paulus bisa berkata dengan sangat tegas kepada jemaat Tesalonika yang mengalami asidia. Karena mereka berpikir Yesus akan datang kedua kali. Udah deh, gak usah ngapa-ngapain. Di kamar aja. Ngeliatin matahari. Oh, lagi terbit. Oh, sebentar lagi akan turun. Oh, terbenam sekarang gitu. Sambil ya udah bermeditasi, berdoa. Saudara, Paulus bilang dengan tegas, kalau kamu tidak kerja, jangan makan. Saudara, enggak ada yang lebih cespleng lagi di dalam cara menyampaikannya. Tapi kemudian dia melanjutkan, kami katakan ini karena kami dengar, ayat 11, bahwa orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, perhatikan itu. Ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, tapi sibuk. Jadi ini orang gak kerja tapi sibuk. Ya, makanya ada istilah di Indonesia itu pengacara, pengangguran, banyak acara. Nah, itu dasar teksnya di sini, Saudara. Pengacara itu ada di Alkitab. Ya, ini 2 Tesalonika 3 ayat 11. Dalam bahasa Inggris itu bagus sekali. Those he condemns were idle. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. Ya, bukan busy at work, tidak sibuk dalam pekerjaan, tapi busy bodies. Orang yang kiasu, ya, yang kayak kelihatannya itu sibuk banget pada nggak ada yang dikerjain sebetulnya. Dan itu selalu menjadi justifikasi, gak bisa saya sibuk. Sibuk apa? Ya gak tahu sih, pokoknya sibuk aja, saya gak bisa. Nah, Saudara, jadi dari sini kita tahu bahwa asedia bukan hanya masalah orang yang nganggur, gak ada kerjaan, tapi orang yang sibuk sekali, kelihatannya sibuk, seringkali mereka itu mencari kesibukan untuk menghindarkan hal-hal yang mereka harus lakukan. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Jadi kita mencari kesibukan yang kita suka lakukan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang kita tidak sukai tapi harus lakukan. Sibuk apa? Scrolling. Ini penting ini, informasi ini. Saya harus hafalkan. Jadi akhirnya enggak studi. Saudara, itu yang dimaksud busy bodies. Itu sebabnya jangan memahami konsep kemalasan hanya dengan tidak ngerjain apa-apa. Kelihatannya sibuk, busy bodies, but you're not busy doing the right things. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika. Kamu itu lamban. Karena kamu tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kamu kerjakan. Yaitu apa? Memahami firman Tuhan.
secara biologis dilihat dari ukuran kematangan iman, seharusnya sudah menjadi pengajar. Seharusnya sudah menjadi pemimpin kelompok kecil. Tetapi ini masih belajar alfabet. Ya masih belajar huruf-huruf, belum bisa jadi guru. Saudara, kenapa? Karena mereka sibuk ngerjain yang tidak penting, sehingga yang penting tidak dikerjain. Nah sekarang saya ingin share kepada saudara arti kata asedia itu sendiri. Ya asedia itu dari dua kata bahasa Yunani tentunya, akedia. A itu negatif dan kedos itu artinya care. Jadi sebenarnya saudara, asedia itu adalah masalah lack of care. Ya, tidak peduli atau bahasa gaulnya emang gua pikirin. Ya, I couldn't care less. That's what asedia means. Dan Dorothy Sayers, seorang penulis yang saya kira menarik sekali saudara ya, selalu tulisan-tulisannya itu memberikan mirip C.S. Lewis tentunya in many ways. Dia menulis begini saudara, menerjemahkan, mendefinisikan asedia. The sin that believes in nothing, cares for nothing, seeks to know nothing, interferes with nothing, enjoys nothing, loves nothing, hates nothing, finds purpose in nothing, lives for nothing, and remains alive because there is nothing it would die for. Justru kalau ada orang Kristen yang ada dalam state seperti ini, kondisi seperti ini, itu sangat-sangat menyedihkan, saudara. Karena Yesus pernah berkata, bekerjalah selagi hari masih siang. Akan datang waktunya nanti, kita tidak bisa lagi bekerja di ladang Tuhan, seperti yang tadi kita nyanyikan. Jangan lelah, bekerjalah. Paulus bilang, aku mengerjakan semua ini dengan segala tenaga yang ada di dalamku sesuai dengan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Tetapi karena kita merasa itu enggak penting, bekerja bagi Tuhan di kantor, di gereja, di rumah, itu enggak penting, maka saudara kita itu enggak ngapa-ngapain. Dan yang menarik yang kata Sayers tadi, we remain alive only because there's nothing that we would want to die for. Saudara Martin Luther King itu pernah memberikan satu kalimat yang luar biasa. Dia bilang begini saudara, tidak ada orang yang punya tujuan hidup yang signifikan sampai dia punya sesuatu yang untuknya dia rela mati. Wah saudara, waktu saya memakai kalimat itu di kelas leadership bicara tentang visi, saudara banyak yang kaget. Karena di negara barat, saudara, konsep seperti itu sangat radikal dan mereka tidak suka hal-hal yang terlalu radikal, terlalu ekstrim. Tapi saudara tahu, dunia ini digerakkan, saudara, hanya oleh 2% orang yang tahu persis, saudara, gambaran ideal di masa depan yang untuknya mereka bukan hanya rela menyerahkan tenaga mereka, pikiran mereka, tapi juga nyawa mereka. Martin Luther King Jr. itu mempertaruhkan nyawanya waktu dia protes, berjuang melawan diskriminasi dan segregasi di US. Tanpa ada tujuan hidup yang untuknya kita rela mati, kita belum sungguh-sungguh punya tujuan hidup. Dan karena itulah kita seringkali dijangkiti oleh asedia ini. Saudara di dalam Amsal 24 ayat 30 sampai 34 itu ada konteks yang lucu saudara. Jadi dikatakan begini, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatnya semua ditumbuhin onak. Jadi ada banyak weeds. Tanahnya tertutup dengan jeruju, temboknya sudah rubuh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, aku menarik satu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi saudara, gambaran pengamsal terhadap orang yang dijangkiti asedia ini adalah orang yang sebetulnya punya kerjaan, saudara. Dia harus ngerjain ladangnya. Dia harusnya sibuk di sana, saudara. Tapi dia mungkin sibuk yang lain. Sehingga kemiskinan datang menyerbu. Lalu dengan
typical pengamsal ya, dengan lucu saudara ya, Amsal 2. Makanya kenapa kita harus terus baca Amsal ya, banyak ayat-ayat yang lucu saudara dalam Amsal. Pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di jalan. Sudah mulai dari zaman Alkitab sampai hari ini, gak ada ceritanya singa itu ada di luar rumah, jalan-jalan gitu ya, melihat pemandangan. There's no such thing. Jadi itu hanya alasan yang dibuat-buat. Perhatikan pengamsal tidak mengatakan begini, si penakut berkata ada singa di luar. Tapi yang ditulis, si pemalas berkata ada singa di luar. Jadi itu cuma alasan. Kalau ditanya kenapa gak ke gereja? Karena gerimis. Gitu ya. Kenapa kalau gerimis? Nanti kulitku melepuh gitu ya. Oh bisa ya melepuh kalau hujan gerimis, iya. Jadi saudara mencari alasan-alasan yang sehingga kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Hati kita itu sangat kreatif, mengeksploitasi pikiran kita untuk kreatif mencari alasan pembenaran. Itulah asidia. Jadi saudara, kesimpulan, asidia itu adalah kombinasi dari kemalasan memang, kekhawatiran nanti tidak bisa melakukan tugas yang harusnya dia lakukan, dan kemudian dia memilih untuk tidak melakukannya padahal seharusnya sibuk, tapi mencari kesibukan lain. Ya, jadi restless, hati tidak tenang, tapi sibuk dalam hal yang salah. Dan dalam kalimat seorang penulis, life becomes a long project of distracting ourselves from the truth of our vocation to love. Bagus sekali sudah kalimatnya. Hidup itu menjadi proyek yang lama untuk menginterupsi diri kita dari vokasi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. I think that's a great statement untuk membuat summary dari apa itu asidia. Yang kedua, saudara, kenapa itu deadly? Kenapa itu mematikan? Saudara, kalau kita itu bekerja keras setiap hari, ya banyak orang modern itu seperti itu, saudara. They live only for the weekend. Ya, jadi kalau Anda tanya majority orang-orang yang kerja di kantor di Australia ini, itu yang mereka itu inginkan. Work hard, play hard, gitu ya. Jadi kerja keras demi untuk the next weekend. Kerja keras kumpulin duit, lalu habiskan duit di weekend. You are living from weekend to weekend. Jadi apa yang dilakukan setiap hari, Senin sampai Jumat, itu hanyalah means, hanyalah cara untuk bisa menikmati weekend dengan lebih maksimal. Saudara, itu sebabnya ini sangat mematikan. Nah, di dalam konteks penulis Ibrani, saudara, ada empat yang muncul, atau at least dua, saya akan discuss ini dengan cepat saja. Yang pertama, saudara, itu membuat kita tidak bertumbuh. Ya. Stunts growth, karena apa? Karena yang kita mesti lakukan, tidak lakukan. Jadi Paulus memakai dua ilustrasi, yang pertama tadi yang saya sudah sampaikan, mestinya sudah bisa ngajar orang lain, tapi dia masih belajar ABCD, alfabet. Jadi lamban. Nah saudara, yang kedua ilustrasinya adalah seperti seorang anak yang mestinya makan makanan keras, daging, ya, tetapi masih minum susu. Kalau Anda punya anak, saudara, ya, Anda anaknya masih bayi, umur 6 bulan, umur setahun, dikasih susu, jangan dikasih daging. Itu orang tua yang bijaksana dan benar, gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah berusia 10 tahun, Anda masih kasih susu, ada yang salah dengan anaknya dan orang tuanya, gitu kan. Maksudnya cuma susu aja. Karena mestinya dia perlu asupan dari makanan yang keras. Sesudah di dalam area rohani itu yang banyak sekali terjadi di gereja-gereja Tuhan. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa banyak sekali asas-asas pokok ajaran iman Kristen. Doktrin tentang siapa Allah, siapa Yesus, bagaimana kita jatuh dalam dosa. Hal-hal yang sangat basic kita belum tahu, sesudah. Kenapa? Karena itu yang seharusnya kita ketahui, kita neglect, plan neglect namanya, sengaja kita hindari karena sibuk bacain hal-hal yang tidak penting. Jadi saudara,
asedia itu membuat kita tidak bertumbuh, mandek seperti bonsai secara rohani. Yang kedua, saudara, asedia itu mempengaruhi kita, menggoda kita untuk give up, untuk quit. Ayatnya ada di ayat pasal 6, ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sesudah kalimat ini keras sekali dan menimbulkan berbagai macam diskusi teologi. Mungkin tidak orang Kristen murtad. Jadi sebenarnya kalau ada orang Kristen yang sudah belasan tahun jadi Kristen lalu belum ngerti tentang doktrin keselamatan. Dia bingung, saudara, apakah keselamatan saya bisa hilang? Apakah saya harus percaya Yesus lagi? Sehingga setiap kali ada kebaktian, ada tantangan mau terima Yesus, dia angkat tangan terus. Just in case Yesus lupa gitu ya. Angkat tangan terus. Saudara, dia tidak ngerti tentang asas-asas pokok iman Kristen. Dan apakah kalau kemudian dia berdosa dan berdosa lagi dan berdosa lagi, dia itu dianggap murtad? Karena jelas dikatakan di sana, orang yang sudah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia surga dunia yang akan datang itu, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui lagi. Nah, saudara, ada tiga interpretasi yang muncul, saya cepat saja. Yang pertama saudara, interpretasinya adalah, iya, ini memang orang percaya yang kemudian murtad. Kita mendengar baru-baru ini ada seorang pastor, pendeta, saudara, di sebuah gereja yang saya tidak usah sebutkan namanya, yang kemudian itu berkata bahwa saya tidak lagi mau jadi pendeta. Itu nomor satu. Banyak yang kaget, saudara. Tapi yang lebih dahsyat, mengagetkan lagi, kira-kira 3 hari kemudian dia tulis di IG-nya, saya bahkan tidak mau lagi jadi orang Kristen. Sekarang dia jadi salesman, saudara. Pendeta besar. Bukunya mungkin banyak yang sudah baca. Nah, saudara, apakah orang ini adalah orang yang dimaksud penulis kitab Ibrani? Murtad. Jawabannya adalah, gak mungkin. Saudara, murtad tidak ada di dalam konsep Alkitab. Ya. Orang Kristen murtad itu tidak mungkin, karena saudara, kalau dia sungguh-sungguh sudah dilahir barukan, dia tidak mungkin murtad. Kenapa? Yesus pernah bilang, saudara, aku memberikan, Yohanes 10 ayat 28, 27, 28, aku memberikan hidup kekal, dan kepada siapa aku berikan hidup kekal, tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dia dari tangan Bapa-Ku. Saudara, itu kalimat yang luar biasa indah. Kalimat yang seharusnya menghibur hati kita pada waktu kita itu berdosa. Tuhan, aku melakukan dosa lagi. Tapi aku bersyukur keselamatanku tidak tergantung dari perbuatanku kepada Engkau. Celaka, saudara, kalau kita itu begitu kan. Berdosa hilang. Berdosa tidak diselamatkan lagi. Tetapi keselamatan kita bergantung kepada apa? Karya Kristus di atas kayu salib, satu kali seumur hidup. Jadi saudara, ayat ini tidak bicara soal orang yang tadinya percaya lalu murtad. Kemungkinan kedua adalah orang yang memang tadinya seakan-akan percaya, tapi tidak pernah dilahirbarukan. Contoh di Alkitab, Yudas. Yudas itu murtad sepertinya, menjual Tuhannya, saudara, tapi dia itu adalah orang yang sangat berbahagia pernah bersama Yesus minimal 3 tahun, melayani, melihat Yesus dengan sangat dekat, bercakap-cakap dengan dia, tapi tidak pernah sungguh-sungguh ada di dalam bilangan orang percaya. Dan di gereja, saudara, saya khawatir jumlahnya itu cukup banyak, orang-orang seperti itu. Yang beredar di gereja secara rutin, tapi tidak pernah sungguh-sungguh dilahir barukan. Tetapi saudara, interpretasi dari Ibrani pasal yang ke-6 ini juga bukan orang seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah, dan ini satu tafsiran yang saya kira paling bertanggung jawab, adalah bahwa ini kasus hypothetical. Ya, hypothetical itu kalau ini terjadi, ini akibatnya. Kira-kira begitu ya. Hypothetical.
Ya, kalau nanti misalnya gereja ICC tutup, Anda mau kemana? Gitu kan misalnya. Itu hypothetical, saudara-saudara, karena in the grace of God, gereja ini tidak akan tutup. Tapi kita bisa ngomong hypothetical kan. Kalau gereja ini tutup, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu hypothetical namanya. Nah, saudara, konteksnya atau interpretasinya adalah itu. Bahwa kalau kita itu sungguh-sungguh akan meninggalkan Tuhan, maka dikatakan di sana, mereka tidak akan diperbaharui lagi. Tuhan tidak akan naik ke atas kayu salib lagi untuk menyelamatkan Anda. Itu hypothetical case yang muncul di sana. Tetapi kita bersyukur, saudara, bahwa Tuhan Allah yang menyelamatkan kita akan terus menopang kita sampai pada hari Tuhan Yesus. He who began the good work in you will carry it on, will complete it until the day of Jesus Christ. Itu yang Dia janjikan kepada kita, Filipi 1 ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, asid dia itu menggoda Anda untuk give up, ya, tetapi kita tahu bahwa meskipun kita itu jatuh bangun, Yesus terus menopang kita. Yang ketiga saudara, asid dia itu tidak pernah meninggalkan Anda di dalam kondisi netral. Maksudnya gini, begitu Anda tidak aware, tidak peka untuk terus maju, untuk terus sibuk mengerjakan hal-hal yang benar, maka saudara akan turun. Ya, saudara akan mundur secara teratur. Jadi tidak ada orang Kristen yang statik, saudara. Kalau Anda tidak bertumbuh, Anda pasti mengalami penurunan rohani. Kenapa? Karena dalam tubuh dosa kita, tidak ada orang yang drifting into holiness, kata D.A. Carson. Tidak ada orang yang diam-diam itu ya, tambah lama tambah dewasa rohani, tambah cinta Tuhan. Tidak ada, itu harus penuh dengan usaha untuk membaca firman, berdoa, bergumul dengan Tuhan, melayani orang lain, dikecewakan, belajar tentang Tuhan dari kekecewaan melayani orang lain. Itu saudara yang kita harus lakukan. There's no other way. Kemarin saya share di seminar saudara, saya pikir pelayanan yang paling mudah dan tidak ada risiko untuk disalah mengerti, disalah fahami, disakiti, dan kecewakan orang lain adalah nulis buku. Ya kan, nulis buku itu kan saya bisa nulis apapun yang saya pikir penting, ya bisa ngomongin orang lain di buku gitu ya, tanpa orangnya bisa balas saya gitu, karena di buku kok gitu ya, dan terus seterusnya ada datanya, ada referensinya dan seterusnya. Tapi saudara, itu bukan opsi, karena kita harus hidup di dalam komunitas. In fact, sanctification is a community project, saudara. Kalau Anda itu mau diubahkan Tuhan dalam proses berubah seperti Kristus, itu terjadinya dalam komunitas. Tetapi asedia itu membuat kita merasa, ya udah saya enggak, diem-diem aja lah. Enggak bisa, saudara. Begitu Anda diem, Anda akan turun. Gambarannya itu seperti Anda sedang ada di dalam elevator, ya naik elevator, tapi bukan naik elevatornya, turun. Kalau saudara diem saja, elevatornya turun, apa yang terjadi? Ya Anda turun kan? Betul gak? Kalau gak percaya nanti Anda ke mall dekat-dekat sini ya, coba dicoba saudara ilustrasi khotbah ini ya, supaya Anda tidak lupa. Ya memang kelihatannya ini orang gila ya, udah kenapa begitu di tengah-tengah mall gitu ya. Supaya Anda tidak lupa ilustrasinya. Kalau Anda berdiri di tengah elevator yang turun, gak mungkin Anda diem tetap sama gitu. Tapi Anda akan semakin lama semakin turun. Itu gambaran kondisi rohani pada waktu kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang kita harus lakukan. Yang terakhir saudara, asid dia itu menjadi dosa yang membuat kita kemudian terjangkiti dosa lain. Ya, jadi asid dia itu menimbulkan konteks yang kondusif saudara untuk dosa lain itu masuk. Maksudnya apa? Ya pada waktu saudara itu mengatakan, ah saya gak mau ah ngerjain yang itu. Lalu saudara mau santai. Ya, Anda mau sibuk melakukan hal-hal yang Anda sukai. Maka yang terjadi adalah dosa lain masuk saudara. Dosa apa? Gluttony misalnya ya. Ah saya makan es krim dulu ah. Wah, gluttony-nya masuk. Ah saya nonton film yang saya sukai itu ah. Ya. Nah saudara lust bisa masuk ya. Macam-macam saudara. Jadi karena makanya kenapa ini deadly dan banyak orang itu berkata saudara dari 7 dosa maut sebenarnya ini yang paling tidak mematikan. Ya kan?
Iri hati mematikan karena bisa bunuh orang lain, ya kan? Kain dan Habel contohnya. Tapi kalau asedia kan gak apa-apa. Jangan salah, saudara. Pada waktu Anda itu tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, karena Anda memilih untuk santai, disanalah, saudara, iblis berkata kepada anak buahnya, ini saatnya, dia sedang lengah. Jadi itu serempat bahaya, kenapa ini deadly. Yang terakhir, bagaimana membunuhnya? Sesudah bagaimana membunuhnya, tidak cukup hanya kita mengatakan, udahlah saya gak mau tahu tentang kekristenan, saya gak mau tahu tentang gereja, saya gak mau tahu tentang mengikuti apa yang Tuhan katakan karena terlalu berat. Sesudah jangan quit, jangan menyerah. Jangan menyerah kalau Anda itu mengalami kesulitan, mentaati apa yang Alkitab katakan, saudara, meskipun situasi Anda itu tidak mendukung. Kalau Anda harus jujur dan tidak korupsi di tempat kerja meskipun yang lain itu korupsi, jangan Anda menyerah. Kalau ada masalah dalam rumah tangga dan Anda mengatakan, udahlah selesai aja rumah tangga ini, Anda jangan menyerah, saudara, karena Alkitab mengatakan ada pengampunan. Ada pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita seringkali berpikir bahwa solusinya adalah kita mencari eskapisme. Saudara, orang yang selalu penuh dengan kesibukan, ya lalu memilih untuk males lah, gak mau ngerjain. Itu biasanya punya pola eskapisme. Nah, saya belajar dari David Paulison, saudara. Dia mengatakan kalimat yang sangat baik. Dia bilang begini, saudara, 95% hidup kita itu isinya ketakutan, kemarahan, dan eskapisme. Waktu saya baca kalimat itu, kadang-kadang ya, saudara, kalau Anda baca buku, baca satu kalimat tuh Anda tersentak. Karena tiba-tiba nyambung semua, saudara, ya, aliran-aliran listrik. Nah, ini benar banget. 95% of our lives is about anger, anxiety, and escapism. Maksudnya gini, saudara. Setiap kita itu punya pola eskapisme. Kalau Anda lagi stres, Anda lagi mau santai, apa yang Anda lakukan? Atau Anda sedang marah sama orang, apa yang Anda lakukan? Ada orang yang itu tadi, ya, minum-minuman keras, mabuk-mabukan untuk calm the nerve. Ada orang yang nyetir kenceng sekali, saudara. Ya, di luar kota tengah malam, full blast music gitu ya. Ada orang yang makan sebanyak-banyaknya. Macam-macam, saudara. Nah, itu yang menunjukkan apa yang menjadi berhala kita sebenarnya melalui eskapisme. Tetapi saya ingin memberikan kepada saudara cara bagaimana kita membunuh dosa asedia ini. Dan jawabannya ada di Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28 dan 30, waktu Yesus berkata, "Come to me, datanglah kepadaku. Kau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, di satu sisi dia bilang, aku akan memberikan rest. Kita itu mungkin menghindari kesibukan lalu kita mau santai, tapi jiwa kita ini sibuk, ya kan? Pikiran kita ini sibuk. Jadi meskipun Anda itu santai, meskipun Anda di tempat tidur, meskipun Anda itu scrolling dengan sepertinya sangat kalem gitu ya, tapi pikiranmu berkecamuk, hatimu gak tenang, restless soul. Dan Yesus itu bilang, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tapi kemudian dia melanjutkan, saudara. Dan ini yang membedakan kekristenan, membedakan Injil dengan yang lain-lain. Karena dia lalu bilang, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus gimana sih? Katanya dikasih kelegaan. Tapi sekarang disuruh pikul beban baru. Sudah tahu kuk itu kan yang ditaruh di lembu itu loh untuk ngerjain sawah dan ladang. Jadi gimana? Apakah kelegaan atau dikasih kuk baru? Sudah tahu res yang dimaksud Yesus bukan res nganggur, gak ngapa-ngapain. Tetapi dia memberikan restfulness of your soul. Kelegaan jiwa, kenyamanan jiwa, sehingga Anda kemudian dikuatkan untuk melakukan tugas yang seharusnya Anda lakukan. Dan itu dua sisi, saudara.
hidup di dalam Kristus Yesus. Come to me and follow me. Come to me and bear the burden. Dan jangan lupa kuk yang dia berikan itu selalu customized. Bukan mass produce. Artinya saudara, kuk Anda dan kuk saya itu beda. Beratnya beda, tingginya beda, lebarnya beda. Setiap kuk orang Kristen itu dibuat secara personally handmade, handcrafted by Jesus Christ. Tidak heran, dia adalah carpenter masalahnya, saudara, tukang kayu. Jadi saudara, itu adalah solusi dari Asedia kalau Anda bekerja bagi Yesus Kristus. Satu hal yang pasti, Anda tidak akan underwork, Anda tidak akan overwork. Anda tidak akan nganggur, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi Anda juga tidak akan burn out. Karena dia menyediakan rest di jiwa kita untuk kita melakukan yang seharusnya. Jadi bukan kita kerja untuk weekend lagi, tetapi kita kerja dengan satu rest, dengan satu kelegaan yang menolong kita untuk bekerja setiap hari, bukan hanya dari weekend ke weekend. Jadi saudara, kesimpulan kalimat saya demikian, akar dari malas kerja dan gila kerja itu sebenarnya sama, yaitu penyembahan diri. Orang yang gila kerja dan orang yang malas kerja itu dua-duanya menyembah diri mereka dan berhala mereka adalah comfort, kenyamanan. Karena orang kerja sibuk sekali supaya nanti weekend bisa santai. Dan orang yang gak mau kerja, ya memang maunya santai. Jadi gila kerja dan malas kerja akarnya sama, yaitu diri kita menyembah berhala yang namanya kenyamanan. Itu sebabnya solusinya harus berasal dari luar. Karena masalahnya dari dalam, solusinya gak bisa dari dalam juga, ya kan? Harus dari luar, dari Yesus yang memberikan kepada kita kelegaan, kenyamanan untuk kita nikmati dan sekaligus beban untuk kita pikul bersama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau menerima kami apa adanya karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Namun karena kasih yang sama itu, Engkau tidak membiarkan kami apa adanya. Engkau terus mengubah kami. Itu sebabnya Engkau mengambil hal-hal yang kami rasa membuat kami nyaman di dunia ini. Memberikan kesulitan, penderitaan dan air mata. Supaya kami kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kelegaan yang sejati dalam Kristus. Dan disanalah kami menemukan kasih dan sukacita yang membuat kami, ya Tuhan, dengan penuh semangat memikul beban yang Kau customize bagi kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Bagi kami yang hari ini belum percaya Kristus, biarlah hari ini menjadi hari yang berbahagia karena kami datang kepada Kristus yang berjanji memberikan kenyamanan, kelegaan bagi jiwa kami yang berkecamuk, bagi pikiran kami yang selalu resah. Bagi kami yang sudah lama ikut Tuhan, bertahun-tahun, namun kami masih saja seperti bayi, belum menjadi orang yang siap makan makanan keras. Tolong kami ya Tuhan untuk sibuk di dalam pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi porsi kami masing-masing. Demi kemuliaan Kristus Juru Selamat kami. Dan dalam